Ya, selamat pagi wargi setia, masih di halo, selamat pagi dong. Ya, masih sekarang masih baru aja jam berapa ini? Baru aja jam 7 ya. Selamat pagi untuk semuanya yang tetap bergabung dari jam 6 tadi. Selamat pagi juga ada yang baru saja bergabung wargi ya. Nanti rada enggak fit badan aku teh kunaonnya. Tadi pucuk itu tiris. Selamat pagi untuk Anda yang sudah kirimin chat WhatsApp-nya juga ya. Terima kasih banyak-banyak untuk Anda yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, biayanya juga. Nyaduh kudu pakai kuota ya. Terima kasih banyak-banyak. Untuk lagu mah nanti aja ya. Kalau lagunya ada kita puterin, kalau enggak ya mohon maaf. Selamat pagi buat Arut Cikuya, pagi Teteh Neng, pagi lagunya Catatanku Baim, hatur nuhun, mangga sami-sami lagunya tadi sudah lebih puterin ya. Ada Anggi juga, assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam, pagi juga. Sebelum bahas Persib, ada lagu Malaysia enggak? Lagunya iklim, yang judul itu teh enggak ada iklimnya ternyata, mohon maaf ya. Ada Indra Dogar juga, selamat pagi buat Indra Dogar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Tete cantik dan baik hati. Hai, selalu buang sampah pada tempatnya. Semoga sehat selalu Tete cantik. Amin, terima kasih. Ada nges nyebut santik sebarang kali gara lagunya gak ada. Nges memang diputer anggernya. Salamnya mau buat semua bobotoh yang bakal konvoy ngke cenaking Persib juara, amin. Ada Ranger Biru juga, selamat pagi. Assalamualaikum Teteh, waalaikumsalam. Selamat pagi, pagi juga. Lagunya Rainbow Temple of the King. Semoga si Biru bisa menuntaskan laga dengan sempurna dan juga angkat trofi untuk yang ketiga kalinya gitu ya. 3 tahun berturut-turut hat-trick juara, Persibku jadi juara. Ada Norin juga, selamat pagi Teh Norin. Alah, kemana wongku. Assalamualaikum pagi. Hai, waalaikumsalam. Halo, selamat pagi juga. Apa kabar Tetehku yang cantik? Kabar baik, alhamdulillah ya. Teteh nembe hadir deui, repot 2 minggu terakhir. Aduh, curiga nuju hajatnya. Repotna sampai ke 2 minggu ge mah hajat jiga nanti. Macan agas deh ngaput teh. Laguna Wali, doaku untukmu sayang. Spesial buat Teteh, sehat selalu, sarang keluarga, bahagia terus pokoknya mah. Makasih. Sama-sama buat Cinorin, selamat pagi. Iya, enggak apa-apa, udah 2 minggu juga udah lewat. Enggak apa-apa deh, enggak apa-apa. Sumpah nah, enggak apa-apa. Selamat pagi. Tuna naon? Urang mah tuna naon. Tapi bari lewe. Yang Banara, selamat pagi Teteh cantik, lagunya Bondan Prakoso kita selamanya. Ada Ray Kaos juga, selamat pagi Tehul, Damang Teh. Pagi Mang, Damang, alhamdulillah. Persib Day, Persib Day. Sejarah ada tangan Persib sendiri, tong mikiran tim lain sip. Pokoknya mah di akhir laga dan di kandang sendiri, hanya kemenangan nu dipikahayang ku boboto. Biar afdol cenah laguna teh pas ben lah aing pendukung Persib. Kade boboto menabring-abringan sing santun di jalan. Gegorowokan, gegorowokan unggul tong bari jeung ngaganeng-ganeng ku sepi es nante. Ku kenal pot atunya ada teneng kan hayang bobong ke wengi. Bobo cantik. Gak tahu suka kalau lihat selebrasinya seperti itu ya, mungkin dari dina di kejauhan malingali ada kembang api yang kayak gitu apa-apa ya. Kalau dari tahun kemarin juga seperti itu, konvoy sampai apa namanya dengan pemain-pemainnya gitu. Tapi dah enggak tahu atuh ada yang ngadangukeun kenalpot nu ganeng ulah memang enggak mau, enggak suka, enggak lain. Jangankan tuh dihaja-hajakeun ya gitu. Amun lagi siaran aja ada yang lewat kayak gitu. Pengen tak hih pokona. Beneran apalagi ini yang dihajakeunnya di gerung-gerung jek kumaha tuh Mang Amar? Ah, kudu ngungsi ka mana eta teneng ieu teh.
Kita doain Nurdana Persib menang ya. Putra RR juga selamat pagi. Assalamualaikum Teolo, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi juga. Lagunya dari Samson, Kenangan Terindah. Dikini buat semuanya lagi mendengarkan Teteh siaran, buat Teteh semangat buat menyambut malam minggu, pokoknya sehat-sehat ya. Malam minggu nanti ya. Malam minggunya semuanya merayakan Persib bro ya, merayakan kemenangan Persib ya. Anu rek apel gede pending dah. Cik lelaki nang kehela yang rek konvoy lah ya Persib menang cina. Cik perempuan lah gitu nyesok ya ada aku lagi kersibuk ya temerin lalajo Persib mau bisa diapelan lah. Jadi malam minggu ini untuk acara apel mengapel sepertinya pending dari kedua belah pihak ya. Atau nujam lo atuh kayak aku ada temannya ya. Ada Jayan juga, selamat pagi Jayan. Pagi yang cerah, mudah-mudahan secerah hati kita kena Persib juara. Doronglah dengan doa kita. Santi Cimuncang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi Tete yang imut. Ah, imut. Halo, selamat pagi juga buat Teh Santi yang cantik. Kirim salam katanya buat para mamah muda, mamah tuanya, selahat selalu weh. Buat Tete hatur nuhun, lagunya walau habis terang. Amar, selamat pagi Teteh cantik, hari yang sangat berdebar-debar seperti lagu dangdut berdebar, oh hatiku berdebar gitu. Lagu lagi Comania Adela Pamino Barka de kadu karungan we canak cenah Mang Rai tah. Cek Mang Amar Pamino Barka de kadu karungan we canak-canak tong hilap simpangan ka Teteh Neng gitu. Cek Mang Amar teh. Ya, Mang Amar nih.

0: Mama Zia, selamat pagi. Mama Zia, assalamualaikum pagi teteh cantik. Kumaha kabarna? Waalaikumsalam. Selamat pagi pun. Kabar baik alhamdulillah ya. Semoga teteh sehat selalu bareng keluarga. Amin. Oyang laguna niji sang mantan. Ulu. Salamnya buat para jaiter ciseti semangat beberot nagaskeun.
1: Ini demi kamu sayang.
0: Sang mantan kah? Ada Teh Norin, selamat pagi deui. Hatur nuhun teteh laguna. Teteh kunaon asa teh semangat teteh damang. Kok kedengeran ya? Padahal udah kudu semangat banget ini. Enggak tahu. Agak enggak enak badan sih Cik Norin. Kenapa? Enggak tahu sih. Ulpi juga kayak yang pas dari bangun tidur kayak sakit badan semua dari ujung ke ujung gitu. Padahal daul pita tetas gelut, tetas digelutan, tetas ngimpi gelut-gelut acan gitu. Tapi pas bangun tidur kok badan sakit semua ya. Apakah ini tanda-tanda Persib juara? Bicit selamat pagi taulna. Hayu orang komor komoi. Urang komor komoi nawen bari yang harapan daun anoy anasian. Nah jeng naon iya komor komoi jena. Komor komoi. Apa ini komor komoi? Lagunya BCL naon dan judul nama teteh kumaha teteh ulna. Cina salamnya buat semua spesial buat ulna. Hayu nobar di dia. Mong, terame kan di dia nobar. Ada Ramon BRJ, selamat pagi. Lamun Persib nepikeun ka juara, ek meluk pemajikan bari dikecup cenah pokona mah. Kanyahoan kamarina taranya. Tara memberikan penghargaan semesra itu ya. Lamun Persib menang ka karawe cenah. Eta berarti setahun sakali meureunna. Salila 3 tahun rumah tangga kakarak 3 kali dipeluk jeung dicium. Tiap kali Persib menang doang. Repal nginguruskeun konvoy fokus pertandingan cek ABG. Heeh, Abah tidak ingin, Abah tidak berharap ada perayaan prematur gitu. Can gena naon, can waktuna gitu. Kok waka perayaan gitu. Belum waktunya, masih prematur. Kemawe orok, can waktuna lahir geus lahir. Kan terame, terame. Kan sebenarnya enggak sempurna gitu ya, kok terame. Disamain jeung pertandingan cenah bit punten. Salah yang salah. Kayak yang terame itu ke masalah pertandingan. Kalau masalah bayi yang lahir prematur itu bukan terame. Maksudnya kan belum begitu sempurna kelahirannya. Karena waktunya belum pas gitu ya. Dan pasti ada hal-hal lain juga yang memang belum sempurna di tubuhnya gitu. Entah itu organ tubuhnya atau ya pastilah itu. Kebanyakan sebenarnya ya bayi yang prematur memang seperti itu. Yang lahir sebelum itu 7 bulan, ya 6 bulan, 8 bulan gitu ya. Udahlah ngomongin bayi wah kan. Alhamdulillah aja Ulpi dulu lebih setahun lebih seminggu tuh dua anak dari perkiraan tangan segini, seminggu kemudian baru lahir satunya lagi gitu, perkiraan atau hari perkiraan lahir atau HPL-nya tangan segini, seminggu kemudian baru berojol gitu.
1: Kau minta apa?
0: Rai kaos ngurakene mar kaduna ge euy cenah kemon asak lah tah penyiar ajak kaleuweung mah di gembrong reungit cenah. Moalah keun we di gembrong reungit teh pada di gembrong ku jalu nutup puguh. Kajian we kurang itu masih do obat nang rai.
1: Saya.
0: Mas mekal we lebih mah obat reungit di duruk ning di kibas-kibas digigirin. Dari laki geju mah bisa digibas-gibas ku obat reungit tuh tekan bae lah. Degadain mending ku obat reungit di gembrong reungit teh naon. Penting kaduna loba. Ayo Mang Amar geulah geus asa kurang kaleuweung jeung teteh Neng. Kita ngabolang kaleuweung na Mang Ray kaos. Bibicit lah iya ngetik bakat cenah. Bah heubeul teh di bengkel. Ya bahan juga kitu. Teh heubeul teh di bengkel ieu teh bi mata ketasa ringsek. Kadang tuh mimpi gelut gitu nya, henteu gelut gitu. Tetas olahraga, tetas capek-capek. Hari kemarin tuh aslinya Ulpi gak capek-capek gitu. Pas pagi-pagi udah berangkat siaran, pulang siaran tuh kadon leyeh-leyeh. Beberes lah di rumah, coba beberes doang di rumah yang udah biasa gitu ya. Maksudnya kan gak yang berat-berat kayak nyuci, kayak nyetrika, kayak gitu. Enggak, hari kemarin kebanyakannya leyeh-leyeh. Nah loh pas tadi bangun tidur kok begindang, nah kok begindang, nah kok begindang, bengkel lah bengkel. Norin, kedah dipijit teteh meh raosen badan, mohon puguhan iya teh. Sok atuh cia Norin badai emang mijetkan. Kalau mah, ayah si besti sok ngarinahen. Repal teteh neng resep kadudanya, eh karena kadu gitu, eh nya tuh karena kadu duren sawit duda keren sarang duit. duren matang duda keren mapan dan ganteng. Duren matang. Ah, teperlu ada klasifikasi sih sebenarnya Repal kalau buat Ulpi mahnya teperlu statusnya apa? Ya penting jangan laki orang udah aja itu mah udah red flag ya. Perlu sok yang nanya aku mah tipe teh Ulpi heeh nya itu penting mah statusnya mah teperlu tepenting itu arek bujangan arek duda juga yang penting mah kan single gitu ya bukan anu rimbitan apalagi ih barara itu ya kudu didog-dog ngeureun ku batur ih sararudi teh. Bukan gak pengen melawan, melawan mah bisa, tapi kalau misalkan ada di pihak yang salah, melawan juga kan tetap salah, ya. Nah, gak ada pelakor yang benar. Udah cina abim atau apa, ngakukan bujangan, alah. Kemudian pasti ditelusuri, atau diselidiki, diselikidi, gimana ya kehidupan. Suara ngabrokan persif, nah jadi dikara duda tuh cina itu. Lebih cit saat pagi, lah bejo aja kasih uncetnya, mun persif jual erek, meh nagi. Rai kaos, kade ke mandir apalan bejaan teh, iraha teh. Ya tuh mang, kayak kuma Allah wae lah.
1: Kau minta apa?
0: Ada istiq syariat pada sekarang belum ada gitu aja. Encan ayah, Ulpi mah jomblo, Ulpi mah asli nak. Ya. Ada kuku mah oge jomblo, tuh punya kabogo gitu. Teman laki-laki mah banyak, teman kan. Namanya teman kan beda, kabogo ente punya. Sapotong-potong, bari gisiun, ketanggu sapotong. Cuman kuasa Allah itu di atas segalanya. Kita tuh gak tahu. Karena yang pacaran lama juga belum tentu jodoh. Ada juga yang tidak pacaran tapi langsung berjodoh. Begitu. Makanya nyakunela sapar mang rayinya. Saparengna. Malah weh gitu. Siapa tahu isukan ketemu pakai tona prukit tuh kan tak tahu gitu. Jadi ya sudahlah aku maha Allah weh gitu. Soalnya iraha-iraha masih didendas ya. Jangan tanya kapan dan siapa. Siapa dan di mana ya. Dah lah gitu pokoknya malah di mana di pusat nama.

Ya, jadi begitu ya buat Repal juga naon jeung prat-prat cenah budak teh. Ah, ada bibicit. Amin. Cenah. Amin Persib juara ya, Bi. Amin Persib juara eta bibicit. Sekarang mah waktunya ngebahas Persib, enggak usah ngebahas tuh penyiarnya. Usah itu mah, apalagi urusan seperti itu tenang lah, ke sekali tayang langsung hajat ya, kapan prinsip nage ya, oke, okay, itu dia infonya Margi, dan terima kasih Tony sudah kirimin chat WhatsAppnya, masih ada info lagi nanti di jam kedua ya, jam 7 sampai jam 8 nanti Anda tunggu saja di sini di 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Karena

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.

0: Sukabura FM.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa. Berang petingan nunung tunda tete panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Yeuh hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

pagi wargi setia. Nah, ada maksud teh. Iya lagu teh nah jual peti. Boleh lah, selamat pagi untuk semuanya. Yang baru bergabung juga selamat pagi. Anda yang lagi nikmatin lewat live streaming juga selamat pagi semuanya. Mau di absen boleh, silakan tinggal kirimin chatnya aja di 081-222-81101. Jadi Ulpi jadi tahu Anda lagi dengerin lewat streamingnya di mana nih gitu. Yeah. Oke, kita langsung ke info lagi wargi. Ulpi masih punya info tentang pers.

Persib Bandung siap menghadapi Persiap Jepara pada laga penutup Super League 2025-2026 dan duel dari kedua tim digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Sabtu ini nanti sore. Persib hanya butuh hasil imbang saja untuk mengunci gelar juara musim ini dan tambahan 1 poin sudah cukup untuk membuat pasukan Maung Bandung mengakhiri kompetisi di puncak klasemen kembali. Nah, Persib saat ini memimpin puncak klasemen sementara Super League dengan koleksi 78 poin ya dari 33 pertandingan dan unggul 2 poin dari pesaing terdekatnya itu Borneo FC di peringkat kedua. Meskipun di atas angin, Persib tetap harus waspada dengan kekuatan tim lawan. Terlebih, Persijap ini bakal tampil lepas setelah memastikan lolos dari zona degradasi. Selain itu, Persijap pernah memberikan luka untuk Persib di putaran pertama dulu. Dalam laga tersebut, Laskar Kalinyamat sukses membungkam Persib dengan skor 2-1. Persib juga kehilangan sosok penting di lini tengah. Karena sang kapten Maklok dipastikan absen melawan Persija pada laga pemungkas akibat sanksi akumulasi kartu kuning. Dan kalau dilihat-lihat lagi di videonya, sebenarnya seharusnya Maklok ini gak layak dapat kartu kuning gak sih? Layak gak sih kalau menurut kalian? Kalau dilihat-lihat lagi ya dari videonya gitu, dia kan cuma pengen ngambil bola gitu kan, udah berebut bola sama pemain PSM, kemudian bolanya keluar. Nah, si kapten ini kan cuma pengen ngambil bola dia mah gitu. Nah, kenapa dia yang dihalang-halangin gitu? Jadi halang-halangin sama pelatih PSM. Coba lihat lagi deh videonya gitu. Sampai 3 kali didorong dan yang 1 kali itu tepat di lehernya, udah kayak posisinya kayak nyekik gitu kan. Posisinya kayak, tapi tangannya gak pakai telapaknya kayak gitu. Dorongnya posisinya di leher dan Maklok sama sekali tidak melawannya. Maklok sama sekali tesarwana gitu ya. Udah we didiemin we. Lah kok dia juga dapat kartu kuning gitu loh. Padahal dia yang digibeng, dia yang didorong, ya kan? Ya sudah lah, nanggung saya tak kartu kuningnya keluar, kumaha deh. Peraku langsung dilalap deh. Yang pasti Maklok tidak akan turun di sore nanti, Wargi tidak akan main di sore nanti untuk memperkuat Persib Bandung. Ya tenang sih. Walaupun ada yang tidak bisa turun, toh Persib itu adalah tim yang mewah gitu ya. Dan setiap pemain cadangan juga itu adalah sama aja pemain inti. Pemain yang dicadangkan itu semuanya adalah pemain inti gitu. Jadi gak ada yang apa ya, pelapis-pelapis kayak gitu gitu ya. Yang disimpan cadangan itu berarti kurang bagus mainnya, enggak gitu, semuanya pemain inti. Jadi Persib tidak kekurangan, ini adalah skuad mewah gitu ya, tidak kekurangan pemain. Kalau si ini nggak ada, ah ya iya gitu kan, ini nggak ada tak iya maju gitu. Tetapi kabar baiknya, dua pilar Persib Bandung yaitu Federico Barba dan juga Luciano ini sudah bisa diturunkan sejak awal pertandingan. Kedua pemain ini sebelumnya absen karena hukuman akumulasi kartu kuning. Dengan PSM Makassar mereka tidak main ya. Tetapi kehadiran kembali Boyan Hodak di Bandung ini menjadi suntikan moral bagi para pemain di atas lapangan ya. Pemain pelatih asal Kroasia ini siap kembali memimpin anak asuhnya di pinggir lapangan. Ayah Abah Chan Arah Ratoh baru dah ya. Dan menghadapi Persiap nanti Boyan Hodak pastinya akan menurunkan komposisi terbaiknya. Ada sejumlah pemain kunci Persib yang bisa menjadi penentu kemenangan sekaligus membuat Maung Bandung berpesta di Stadion Gbla. Sampai-sampai latihan terakhir mereka itu tertutup ya, tertutup, tidak boleh ada yang ngelihat karena Boyan Hodak sedang mengeluarkan senjata andalan gitu ya. Jadi bisa ditironku batur gitu sih, di kamerain terus disebarin, nanti musuhnya bisa tahu dong, nanti dicontek orang dong gitu. Ya kalau dalam kompetisi kan contek mencontek itu memang sudah lumrah gitu ya. Mencontek taktik lah apalah gitu. Itu kalau kompetisi, kalau bukan kompetisi contek mencontek itu pika serien plus pika sebelen. Oke, setelah bebas dari sanksi akumulasi kartu,
Baik, dari Kobarba dipastikan akan kembali menjadi benteng pertahanan Persib saat menghadapi Persijap nanti. Kehadiran Barba tentunya memberikan rasa aman di lini belakang karena ex pemain AS Roma dan Como ini dikenal sebagai bek yang pintar dalam membaca arah serangan lawan dan juga tenang dalam membangun dari area pertahanan. Nah, gimana kagak suka kita sama Barba? Motivasi Barba juga semakin tinggi setelah masuk dalam nominasi pemain terbaik Super League di musim ini. Tampil pada laga pamungkas menjadi pembuktian kualitas untuk Federico Barba. Kemudian kita beralih ke Tom Hai. Pemain berusia 31 ini punya peran vital di lini tengah Persib ya. Tom Hai ini memiliki visi bermain yang bagus dan juga kemampuan distri bola yang rapi. Beberapa kali Tom Hai memberikan umpan matang yang memanjakan para penyerang Persib Bandung dan buktinya saat Persib mengalahkan PSM Makassar dengan skor akhir 2-1. Satu gol dia yang cetak, satu gol lagi asis dari Tom Hai. Saat itu Tom Hai mengirimkan umpan sepak pojok ke penalti PSM dan umpan akurat ex gelandang Almere City ini langsung disambut Julio Cesar dan menjadikan gol di masa injury time di detik-detik terakhir gitu. Gimana kita gak senang dan mereka sakit hati ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, Ulpi yang bikin kagum ini atas banyak sekali yang bikin kagum dengan Profesor Haye ini ya. Mereka dia disebut profesor oleh mereka karena kecerdasannya dalam mengalirkan bola-bola yang tepat gitu ya. Di tengah lapang, di lini pertahanan, di lini tengah gitu ya, tengah pertahanan lapangan. Karena ketika lihat pertama kali Tom Hai ini, dia main di Timnas Indonesia. Tom Hai ini dulunya ini enggak pernah main full selama full time selama 90 menit karena kelelahan, karena katanya suhu dan cuaca di kita itu beda dengan di Eropa. Iya sih, emang iya gitu. Jadi mungkin ini pas di awal-awal di timnas itu kan mungkin Tom Hai masih adaptasi aja, terus adaptasi gitu ya dengan kondisi tubuhnya, dengan cuaca seperti itu. Dan ada banyak sekali perbedaan yang bisa dilihat Tom Hai ketika dia masih baru dan sekarang gitu. Ketika ya udahlah dibandingin aja pas lagi main di Timnas Indonesia aja gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa Tom Hai ini adalah pemain diaspora ya, pemain naturalisasi gitu, pemain keturunan Indonesia yang sudah dinaturalisasi dan sekarang jadi warga negara Indonesia. Nah, pas main di timnas ini, kita lihat ekspresi Tom Hai itu seperti apa. Ketika dia bahagia, dia tertawa sama teman-temannya gitu. Tapi dia tidak seekspresif ketika main di Persib Bandung sekarang. Melihat Tom Hai yang sekarang bisa bermain dalam 10 menit full gitu kan ketika di Persib sekarang. Terus lagi melihat Tom Hai yang ekspresif sekali gitu ketika dia menang gitu kan, dengan ekspresinya seperti apa, ataupun ketika dia merasa kecewa juga ekspresi seperti apa, ada lengkap ketika dia di Persib Bandung. Jadi udah bisa kelihatan ya gitu, jadi dia tidak salah memilih klub dan menemukan bahagianya di sini gitu. Ya, jadi yang Ulpi lihat tuh seperti suka lihat si profesor suka pas kemarin dapatkan kemenangan meraih kemenangan 2-1 Persib Makassar, bisa dilihatkan ekspresi seperti apa. Dia seperti posisi terduduk gitu ya di lapang sambil memukul-mukul lapangan karena bahagia gitu. Gak seperti itu kan. Di timnas juga dia meraih kemenangan banyak sekali, tapi ya mungkin cuma nyanyi-nyanyi sambil loncat-loncat ya kayak gitu kan ya. Nah, ketika dia kecewa juga lihat ekspresinya dia yang sampai nonjok-nonjok ruangan kosong gitu, nonjok-nonjok udara saking keselnya, sampai kayak anak kecil tantrum gitu ya, gegerjegan, apa sih bahasa Indonesianya gegerjegan ya itu, oh jejeretean, jejeremean, naon sih pokok nama kayak gitulah. Udah gitu sampai marah-marah seperti ekspresif sekali melihat Profesor Haye di Persib Bandung gitu ya. Ketika dia kecewa, ketika dia bahagia, ketika dia senang seperti apa bisa dilihat gitu. Sampai-sampai pernah dia menaiki punggungnya Coach Hodak gitu ya.
di akon gitu, di ganong gitu ya. Terus tertawa lepas sambil memeluk adiknya gitu ya, memeluk Eleanor Reinders gitu, memeluk entah apa yang mereka bicarakan, tapi terlihat tertawa lepas sekali Tom Haye di situ. Pernah lah ada banyak sekali ekspresi-ekspresi yang sudah ditunjukkan oleh Tom Haye selama dia bermain di Persib di musim ini. Dan Ulpi yakin sih apa yang ditunjukkan itu memang setulusnya, memang the real Tom Haye itu memang seperti itu gitu. Tapi ketika dia main di Eropa juga di Almer City nggak seperti ini, nggak seperti ketika dia main di Persib lah pokoknya mah gitu. Ada banyak sekali perbedaannya dan this is make us happy tentunya, dan kita pasti berharap dan pasti berpikir kalau oh berarti benar nih Tom Haye bilang betah di Bandung, oh berarti benar nih gitu ya. Ya oke, yang ketiga adalah Adam Alis yang kini tengah mencuri perhatian berkat penampilan impresifnya dalam beberapa pertandingan terakhir, dan gelandang berusia 32 tahun ini mampu membuat lini tengah Persib semakin solid. Adam dikenal memiliki etos kerja yang tinggi, dia juga tidak hanya kuat dalam pertahanan ataupun bertahan, tetapi juga aktif memburu serangan. Dan Adam diyakini bisa menjadi sosok penting yang bisa membawa Persib berpesta juara di hadapan puluhan ribu bobotoh yang memadati Stadion GBLA nanti sore.

0: Oke, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ada aku potong dulu sebentar, ya. Ya, dan lu lihat-lihat di info-infonya masih tentang pertandingan nanti sore gitu. Pembahasan pertandingan nanti sore, jadwal siaran langsungnya seperti apa dan semuanya sudah dirangkum tadi di awal. Jadi sepertinya tidak ada lagi hal yang mesti kita bicarakan ya pagi hari ini tentang versi. Kita hanya bisa mendoakan saja, tidak usah banyak dibicarakan, didoain aja ya. Dan sementara itu pelatih Persib Bayern Hadak ini menaruh perhatian khusus kepada Persijap Jepara menjelang laga pamungkas ya. Ini sudahlah laga pamungkas, sudahlah Persib pernah dikalahkan oleh Persijap, dan sudahlah dia kemarin pertandingan terakhirnya sudah bisa menahan imbang rivalnya Persib itu Borneo FC gitu kan. Ya gimana Pak Bayern Hadak enggak waspada lah ya, pasti waspada lah karena dia juga masih mengingat luka lama gitu ya. Dengan satu pertandingan tersisa, Persib cukup mengamankan hasil imbang untuk menasbikan diri sebagai kampiun ya di tahun ini. Tetapi pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan timnya belum boleh merasa aman gitu, masih harus tetap waspada, jangan terlalu terjebak oleh euforia yang belum layak begitu ya, begitu kata Bojan Hodak. Menurut Bojan Hodak, Persijap ini bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata, terlebih ia sempat membuat Persib tumbang pada putaran pertama ya. Masih mengingat luka lama ternyata Hodak ya. Pemain harus siap 100% karena Persijap adalah tim yang bagus. Mereka lebih baik dari Borneo, mereka memiliki beberapa hasil bagus dalam beberapa pertandingan terakhir. Jadi mereka bisa berbahaya pasti gitu. Dan Hodak meminta anak asuhnya agar tetap fokus penuh sepanjang pertandingan. Dia juga masih mengingat bagaimana Persija pernah menjadi salah satu tim yang mampu menjatuhkan Persib di musim ini. Mereka adalah salah satu tim yang mengalahkan kami. Meski bukan satu-satunya ya, karena kami kalah 3 pertandingan, tetapi kita harus sepenuhnya fokus pada hal ini jelasnya. Dan Persib ini tinggal selangkah lagi menuju gelar. Tetapi Hodak tidak ingin anak asuhnya terlena, sebab satu kesalahan saja ini bisa membuat peluang juara yang sudah di depan mata ini akan berubah menjadi sebuah penyesalan. Jadi jangan sampai seperti itu anak-anak, cenek itu. Tetap fokus anak-anak. Dengan pertandingan terakhir ini anak-anak. Enggak gege sabatai geus menang, malah cenah selebrasi bebas gitu. King mau bebasnya. Jangan sampai ada perayaan, ada selebrasi, celebration di awal-awal gitu ya. Bojan Hodak tidak menginginkan ini gitu, gitu ya. Mungkin dia mengingatkan hal ini kepada anak-anak asuhnya sekaligus secara tidak langsung kepada para boboto juga ya, untuk stay calm gitu ya. Everything will be okay in the right time gitu ya. Semuanya akan kita edankan pada waktunya. Cina gitu marana, mencet bahasa orang emarana gitu ya.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude, kalau tidak bahaya tuh.
1: Terus Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, nah, Karangnunggal.
5: Iya, ker Facebookan deh.
6: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
5: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
6: Halus HP-na.

Meuli di mana, Ceuk? Cik, ngilikan. Ieu HP menang meuli di Cermat Sel, Dek. Naon, Ceuk? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Pan Radio Sukapura Karang Nunggal genah maranah ngarana. Betulkah seperti itu? Kurela kau dengannya asalkan kau bahagia. Salah. Bukan salah. Untuk aku sih enggak terlalu benar gitu ya. Kalau misalkan masih sayang sama seseorang terus merelakan karena memang cenah gitu aja cenah. Titik titik tertinggi dalam mencintai itu adalah mengikhlaskan gitu, melihat dia bahagia dengan pilihannya. Atau bisa gitu wae. Ada orang bawah keneh mah. Bisa emang ngelihat mereka bahagia sementara kita tetap terluka. Semua bisa kan ya. Agen baiklah eta mah urusan armada we, asal kau bahagia ada judulnya kapan. Enak mah urusan up yang udah we bacain chat WhatsApp yang sudah masuk di sini gitunya. Selamat pagi baterai kaos Jackmania karena naonnya ayana cialager gitu cacing anak nyok atau pangus diobat gitu anak ibu cacing cina gini obat nageno gitu. Punten ke orang Sodong nonton bareng di alun-alun Sodong Hilir cenata. Pasti udah banyak sekali acara-acara ataupun spot-spot yang akan mengadakan nobar gitu ya. Sudah banyak sekali tempat-tempat yang akan diadain nobar. Aduh, ya teteh neng ekeno nyamper maunya nobar di mana kayaknya. Mama Nining, selamat pagi. Mama Nining, pagi teteh neng, pagi buat semua fans Radio Sukapura di mana we ayan. Nu damel yang disapa saudaraku teteh cantik. Saha. Wahari sareng Mang Sahyan nuju ngarenop bumi. Hatur nuhun teteh laguna gabung aja. Selamat pagi buat Wahari sama Mang Sahyan yang lagi ngerenovasi rumahnya Mama Nining. Selamat pagi juga buat Mamah Neningnya yang pasti masih sibuk ya Mah ya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya ya. Ada Mbak Linda Octaviana Sari juga selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi Teh Ulna. Hai, selamat pagi. Waalaikumsalam. Lagunya Pengen Tataran Cinta dari Syahrini. Salam buat semuanya aja yang lagi pada stay tune. Spesial buat Ulna Metugas. Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih buat Mbak Linda Octaviana Sari ya. Ada Norin juga selamat pagi Teteh Abi Ogi Kamari Asara ringsek waktu Cina. Sok dipijitan ku si AA Cina. Tapi gitu udah sok pamitos pijitan sok ukan buruh goreng tungtung. Dasar lalaki itu ngarasakeun isih geus teh sehat Cina. Bari anggar dipasihan buruh Teteh. Iya tuh cenanya muka loket song dipasikeun ya. Aduh pasti. Sudah tidak aneh lagi gitu ya. Kalau dulu Ulpi seperti itu, justru kalau tidak minta buruhnya teh justru berasa aneh gitu. Nah, terus saya pasihan buruh nama keur ngagaleuh rokok begitu pek tah. Repal, selamat pagi. Enggak ada tuh lagunya Dear Good, Lean Good, God kudu nagih. Pemain Malut tiba-tiba absen curiga ke OTW ke Bandung noopatan Ciro DDS Tiron Ma Agus nyok itu piroku nggak ada meren piroku nggak ada alasan tiba-tiba tuh main hoax meren eta mah. Pak Queen tapi aki-aki gede wadul ngambek teh cenah kamari ulang ngomong-ngomong juara ulang ngomong-ngomong konvoy kehela cenah kayak pemain Malut daya juangna. Emang benar sih, jadi semangatnya meren bisi berkurang gitu ya, semangat untuk menjadi juaranya gitu. Tetap didukung, tapi ulawaka jeung mengumbar-ngumbar tentang kemenangan dan konvoy-konvoy gitu meren kahayang si Abah Etama. Aki-aki gede wadul. Aki-aki gede ambek. Aki-aki gede beteng. Tapi Abi gak dukung pisan pernyataannya. Iya, semangatan aja terus ya. Didukung ku doa weh gitu. Orang gak doa weh gitu tanya. Orang bisa apa tuh. Dan nyepak tidak bisa. Sudah berdoa wehnya. Dina menang nyepak lagi. Gitu. Temenang anggar kudu 11 di lapang. Pelatih gitu bisa masuk. Anggar di sisi lapang ya. Ramon BRJ, selamat pagi Ramon BRJ. Tersangka kemarin orang jadi nominasi pemain terbaik. Alah. Siapa maksud kau? Ramon? Atau
Ramon Tanke. Perasaan yang dari Persib itu nominasi pemain terbaik itu Federico Barba deh. Atau itukah yang kau kira adalah kembaran kau? Oh alah, kembarannya Barba toh. Beda beteng cenongku. Ada Indra Dogar juga selamat pagi. Ayo anak-anak King fokus, jangan kasih kendor, fokus. Putra RR, terima kasih teteh lagunya Mangga sama-sama. Ada Bibi Cit, pasti udah dengerin strippingan salah satu nak ayah udah dengerin anu kangenin suara Teh Ulna karena tuh bisa nelpon hehe. Bisa sih nelpon ada niat mah. Tuh niat tuh bi tau. Ya baiklah Ulpi kan baik hati dan tidak sombong. Ku biarkan saja dia mendengar suaraku gitu. Untuk sekedar mengobati rindu. Ya. Amar di dia wae teh nobarna tapi pembegat hungkul ketang noban. Geus jadi nu panggeulis nadeui wae atuh meureun Mang Amar aye kitu mah nya. Geus di bumi panggeulis nada jalu wungkul. Kok dina tempat nobar jadi panggeulisna atuh. Alim ah isin aye jalu wungkul. Teu kenal deui handeuh. Dadan Japra, selamat pagi Teh Ul, aku ada lagi nyimak di dapur. Kenaon Mang Dadan Japra di dapur? Kemajian kopi. Tepal, Abah keur berduka balik Bandung malah konvoy. Ada beda acara berduka nage jeung saha jeung keluarga, itu mah beda deui pagawean. Profesional itu namanya, boy. Teh Nining Kujang, selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teteh Neng cantik, selamat pagi. Waalaikumsalam. Setia manca nyimak dari tadi. Ah, terima kasih. Bibi Cit, selamat pagi. Ikepo ya. Gak tuh ada banyak jalan lah gitu. Kalau niat antep poe kuma niat nah, tuh niat tuh entah gitu. Keren, terima kasih banyak-banyak untuk kalian sudah kirimin chat WhatsApp-nya ya. Kita doain Persib Bandung semoga juara. Ada Rai Kaos nuhun laguna tayap eknobar mateh di si Amar kan bae lalaki unggul ge. Meh di tengah na kursi diukna. Jadi ratu urangnya gitu. Embung ah panggeulisna. Jadi panggeulisna wae hayo hore amang. Nyimpang we heng. Narin dia selamat pagi. Alah, teu kenging teteh nobar di Mang Amar bau diseregeun. Oh, moal bisa. Moal aya nu wani nyeregeun teteh Neng mah teu bisa narin nya. Mah meh nyeregeun geus dipeloh geus munur. Hey, punten teh cenah kita. Hey, geuning teteh punten teh teu kahaja cenah abi mah.

Dan Wargi, nanti masih ada satu info lagi untuk Anda semuanya ya. Ada Dadan Japra Siduru kakak, sadaya huayan. Ah cenah, sahan huay kami. Toto huay, lagi ngopi masa huay. Ada Bibi Cid, lain kepo penasaran. Hegnan bedana? Hegnan bedana? Ya, berhubung ini adalah hari Sabtu, jadi nanti infonya adalah tentang relationship ya. Jadi info untuk Persi Bandung dicukupkan sampai di sini saja. Nanti kita bakal bahas tentang info relationship. Tetap di sini di Halo Selamat Pagi.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarenah. Ulfi masih di sini nemenin Anda semuanya. Enggak berasa udah mau 3 jam kita bersama-sama, dan seperti kata Ulfi tadi bahwasanya setiap hari Sabtu kita bakal kasih satu info tentang relationship, tentang sebuah hubungan begitu ya. Dan 2 jam sebelumnya kita kasih info biru tadi sudah tuntas ya, dan satu lagi info yang bakal kasih untuk Anda semuanya adalah tentang sebuah hubungan. Ini tidak selalu terpaku pada hubungan suami dan istri atau pasangan kekasih, enggak. Karena Lopi juga pernah membahas tentang sebuah hubungan pertemanan, persahabatan seperti itu ya. Dan tapi meren memang kebetulan banyaknya itu adalah tentang hubungan, sebuah hubungan dua jenis makhluk Allah yang berbeda gitu. Ya, dan kali ini kita bakal bahas adalah temanya tentang pertengkaran ataupun bertengkar dengan pasangan ini bisa bikin hubungan harmonis. Begitu katanya, kata para ahli bilang seperti itu. Anak itu kayak muntah langsung putus sebenarnya. Lah kena wacana tuh pilih apa sih kalau kita teruskan lah cina yang pengpersib main dan malah ke apel ya ya so kata mata nanang no penting infonya mah dugi wa gitu ya. Ya seperti kita ketahui wargi, banyak sekali pasangan yang berusaha menghindari pertengkaran karena khawatir hubungannya bisa berakhir. Anda sendiri bisa, Anda sendiri pasti juga berpikir seperti itu kan, ah males nih, males berantem, udahlah menghindar aja lah gitu daripada kacau di ujungnya ya. Tetapi perbedaan pendapat antara dua orang itu adalah hal yang sangat wajar dan you cannot avoid that gitu. Anda tidak bisa menghindari hal ini. Gak ada sebuah hubungan yang lurus behayo gitu, gak ada pertengkarannya. Toh jalan tol juga yang lurus kadang-kadang ada gerinjulannya, ada jalan yang tidak terduga gitu, tiba-tiba set gitu, gak lenyap gitu kan ya.

0: Dan mustahil ada pasangan yang bisa menjalani hubungan tanpa pernah berselisih ataupun sekedar berbeda pandangan. Pasti ada lah, dua kepala itu beda isinya, dijadiin satu tuh gak bisa ya. Nah yang penting kan satu visi, satu tujuan gitu. Kalau harus sama isinya itu gak bakal bisa ya. Jadi mustahil lah ada pasangan yang menjalani hubungan tanpa pernah berselisih atau berbeda pandangan. Begitu kata seorang psikolog yang bernama Mark Travers dalam tulisannya di Forbes yang disadur pada hari Minggu pada tanggal 17 ya, hari Minggu kemarin 17 Mei 2026. Banyak riset yang membuktikan perselisihan yang ditangani dengan pikiran jernih ini justru bisa meningkatkan kualitas hubungan secara drastis. Tetapi menyelesaikan masalah ini bukanlah keterampilan yang otomatis manusia miliki sejak lahir, ya. Nah, ini ada beberapa manfaat utama dari pertengkaran yang sehat bagi kelangsungan hubungan jangka panjang. Ingat ya, pertengkaran yang sehat. Karena pertengkaran juga ada yang tidak sehat ternyata ya, terlalu kelamaan bertengkar, terlalu kelamaan. Terus juga etawe, kalau minyak kita pakai goreng terus ya digoreng, pakai deh kelamaan, jadi nggak sehat kan. Ibaratnya seperti itu meren ya. Nah, ada beberapa alasan mengapa konflik sehat penting bagi keharmonisan sebuah hubungan. Karena yang pertama itu bisa meningkatkan kejujuran dan kejelasan dalam berkomunikasi. Jadi bayangkan sebuah situasi ketika pasangan melanggar batasan. Misalnya ya, dengan melontarkan lelucon pribadi tentang Anda di depan teman-teman gitu. Yang membuat Anda merasa tersinggung lah ya. Hal-hal seperti itu, hal-hal yang Anda tidak suka tapi Anda lakukan di belakang dia ataupun di depan dia gitu ya. Dan kalau Anda hanya diam, lalu mendadak meledak dan menuduhnya tidak bisa menghargai, dia pasti akan merasa diserang dan langsung bela diri. Nama atau bercanda doang tuh, cuma bercanda gitu, udah pasti. Kok malah lakinya alasan teh. Nah, naon teh nah, kalau di dalam tanda kutip diserang gitu, perempuannya ngerasa enggak enak, ya pasti bercanda yang gitu. Selalu diam dalam kedok candaan lah gitu. Padahal bercanda juga kan ada batasnya meren ya. Jadi kalau misalkan seperti itu, percakapan pun dengan cepat berubah jadi ajang debat soal niat versus dampak gitu. Yang satu, aku gak suka loh yang kamu kayak gitu, tapi kan bercanda yang, bercanda doang. Nah seperti itu der pas ya kayak itu nate. Dan soal siapa yang terlalu sensitif, tapi akar masalahnya yaitu bagaimana tindakan satu pihak melukai perasaan pihak lain dan justru tidak pernah benar-benar dibahas, begitu kata Travers ya. Akan tetapi baik jika Anda menyampaikan teguran dengan lugas, jujur dan tenang gitu. Oh, dari perempuan yang sumbu pendek mah saya langsung apa-apaan sih kamu kayak gitu ngomongnya gitu kan. Gak bisa yang kayak harusnya gitu ya, seperti ini. Harusnya kamu gak ngomong kayak gitu gak sih yang gitu. Aku kan tersinggung ngomong-ngomong kayak gitu. Nah mungkin dengan ngomong seperti itu, yang dengan nada dan dakwah dengan nada yang lembut gitu ya, akan menghindari sebuah pertengkaran. Tapi kan ya kondisi orang, kondisi emosi orang itu, emosional orang itu memang berbeda-beda, berubah juga setiap saat ya. Apalagi kalau misalkan perempuannya lagi PMS, jangan harap bisa selamat mas ya. Masnya gak bakal bisa selamat mas gitu, kalau misalkan menyinggung perempuannya yang sedang PMS. Jadi ya kalau misalkan Anda mendapatkan hal yang Anda tidak sukai dari pasangan Anda, terus Anda menyampaikannya dengan tidak santai lah begitu ya, itu akan menyebabkan sebuah pertengkaran. Dan beda lagi kalau misalkan ungkapan Anda itu meskipun Anda merasa tidak nyaman ya dengan lelucon tersebut, dia bermaksud lucu-lucuan, mungkin bercanda seperti itu. Versinya dia sih bercanda, tapi kenanya ke perempuannya gak kayak gitu gitu ya. Dan meminta untuk dia privasi dengan nada selembut sutra lah gitu. Nah, dan begitu dia juga tidak perlu menebak-nebak kesalahan, bisa langsung memperbaiki sikapnya di masa mendatang. Kalau aku sih gak kayak gitu, kalau misalkan udah terlanjur sebelum, mending diem gitu. Ngomong, kamu kenapa? Diem, weh. Kamu kenapa gak ngomong-ngomong, sariawan gue, paling gitu udah. Nah, perbedaan dari kedua interaksi pertengkaran ini terletak pada tingkat kejelasannya. Jadi cara pertama itu sangat kabur ya, sangat enggak jelas gitu ya. Terlalu umum dan sekedar meluapkan emosi tanpa memberi pemahaman. Sementara cara kedua yang dengan menegur secara lembut itu jelas lebih terarah gitu, lebih memberitahu pasangan apa langkah nyata yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Ditegurlah lembut gitu. Tapi dah balik lagi cekul pige, emosional perempuan itu kan bisa berbeda-beda setiap saat. Merencet dia sepele kalau menurut dia masalahnya gede gitu. Kamu nih gede-gedein masalah sepele. Kamu yang masalah gede disepelein. Eh, udah. Kalau seperti itu mah cek iya kamunya, kamu. Eh, geus bubuh kamu, sidikan kamu. Eh, terus we. Terus dar pasial. Nah, selanjutnya seperti itu. Jadi ya memang diusahain gitu ya. Kalau dengan pasangan itu diusahain, disabarin. Tuh, dan kita saranin laki-laki lah yang banyak bersabar menghadapi perempuan gitu. Ingatlah ketika, wahai ingatlah engkau kaum laki-laki ketika ada menginginkan perempuannya agar ngungudagna, agar hayangna, kerti mimiti ngincerna gitu. Jadi ketika Anda benar-benar mencintai seorang perempuan, tolong jangan hanya mencintai fisiknya saja ya, tapi cintai juga egoisnya, ngomel-ngomelnya, emosiannya, perengat-perengutnya, beki jajannya gitu ya. Terusnya lagi yang mood swingnya gitu ya. Ketika sedang PMS pasti mood swing kan. Mood swingnya itu sungguh edan sekali kadang-kadang. Yang gak apa-apa juga yang kayak ya yang apa ya, gak tahu kenapa ya. Tapi memang seperti itu perempuan yang PMS atau menjelang menstruasi emang seperti itu, kadang-kadang emosi itu tidak stabil gitu ya. Emosi nanti di sini, emosional di sini bukan hanya tentang marah-marahnya aja gitu. Jadi cintailah mereka dengan marah-marahnya, ngomel-ngomelnya, cerewetnya gitu ya. Terusnya lagi segalanya lah, pokoknya mah jangan cuma lihat fisiknya doang ya. Awas teman gitu. Mal diarah mun gitu. Ku teteneng. Emosional ketika Anda sedang menderita PMS atau premenstruasi sindrom ini adalah bukan tentang marah-marahnya aja, tapi kadang-kadang kan gak jelas gitu. Maksudnya kadang-kadang kok tiba-tiba sedih aja, nelangsa aja, tiba-tiba pengen nangis aja. Nangis aja tiba-tiba gak ada alasan. Ada yang kayak gitu, bentuk emosional ketika kita PMS gitu. Jadi hati-hati untuk Anda supaya tidak membangunkan singa perempuan, singa betina yang lagi tidur dengan mengganggu dan menggoda perempuan yang sedang PMS. Orang cewek lagi PMS mah baju atau tiung dikait karena gerandal pintu geningannya. Pantau kan di talapung nanti. Gitu. Atau kalau misalkan tijeduk karena tihang udah diruntuh ke nana, maruk sudah sehat apa tuh jiwa-jiwa yang lagi PMS. seperti itu ya, kadang-kadang ada ulpi seperti itu sih, kadang pengen ngamuk nggak jelas, kadang-kadang juga cuma sedih nggak jelas, tiba-tiba nangis aja nggak jelas gitu ya. Padahal aku tuh inget apa sih sebenarnya, nggak inget sedih, yang sedih-sedih amat gitu ya. Peristiwa-peristiwa sedih itu udah sering lah gitu. Tapi sudah melewati hal yang paling sedih, paling perih sekalipun gitu. Tapi kalau misalkan urusannya dengan PMS, yang nelangsanya itu kadang-kadang nggak ada alasan gitu, nggak ada alasan tiba-tiba pengen nangis aja, udah tiba-tiba sesenggukan nangis, dah 10 menit udah gitu nggak hauleng. Barusan yang carikan naon atuh sih gitu dah. Atuh dah aya nama hese, hayang galau oge tidak ada yang menyakiti. Dadan Japra, selamat pagi buat Dadan Japra. Hayang laguna ieu bisa tuh Teteh Ul anu cantik. Ya maksudnya Teteh Ul kudu nyanyi gitu, teu bisa. Daya ketang laguna. Ada Evin Banten, selamat pagi. Ah iya panjang-panjang tuh yang itu dah bahasa nanti kieu-kieu keneh nya pokok nama Epi nu selamat pagi. Ada Naurin juga selamat pagi.
1: Meskipun engkau jauh.
0: Iya iya iya benar-benar. Naurin cenarin ingat sekarang Golpi. Soalnya di sini udah dihapus gitu. Chatnya udah dihapus jadi lupa lagi. Ya maklum mohon maaf ya, bukan berarti Golpi underestimate dengan segala doa-doanya, enggak. Cuman lupa itu kayak apa ya? Otaknya itu terlalu penuh gitu. Ada banyak sekali yang harus dipikirkan di otak tuh ya. Jadi kadang-kadang sok rada ngelain ke otak Naurin. Karena terlalu pinuh gitu. Selamat pagi Cenarin dan terima kasih ya. Bibi cit bibi mah teramak-amakan da paling mendiam. Mendiam selela saminggu medari puh atuh. Dewi Purwanti, selamat pagi. Assalamualaikum teteh cantik dan baik hati. Laguna Pretty Boy dari M2M spesial buat suami tercinta. Makasih teteh cantik. Sama-sama. Tapi kita lihat waktu dulu ya. Kalau tentang lagu mah kita lihat waktunya dulu cukup atau tidaknya. Oke? Okay? Oke okay lah ya.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang peuting nganunung tuh, neta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae deui aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat.
4: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
5: Tempat belajar hari ini.
4: Sukses di masa depan.
5: Sukses di masa depan.

sekali. Sepertinya Ulbi mesti mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini ya, karena waktunya sudah gak cukup lagi untuk kita terus bersama. Selamat pagi buat Repal, cek salingku aku bil tah cina dengeken ayo ceong. Dadan Japra tah dangukeun bapak-bapak, jangan mencintai karena bohai dan cantiknya doang, cintai wanita dengan cerewetnya juga, murang marengnya juga ya kakak ben. Ya sudah ya, Ulbi pamit dulu sekarang tuh. Ya buat yang sudah pilih lagu ini, selamat pagi aja, baik-baik, sehat-sehat selalu ya. Dan pamit sekarang ya, terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian dan kesetiaannya. Insya Allah jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf dan kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat Ulbi putar di

0: Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Ahli dangdut di mana-mana. Jumpa lagi kita di Dangdut Siang. Racikan hari ini Sabtu 23 April 2022. April ya sekarang? Mei. Sorry, Mei 2026. Oke. Maharani mengawali jumpa kita di kebersamaan kita.

Boxing alatas mengawali jumpa kita dalam judul lagu Maharani. Aduh. Indah banget. Oke, teman-teman, terima kasih buat Anda yang telah mendukung kebersamaan kita di sini. Di awal sekali ada Evin Banten. Dari Banten ngajak dia. Aduh, ngajak. Milu jeng enjing, Mang Den. Jeng Iceng. Enjing, jang Evin. Karena abdi kerah yang lagu Jabe, Lai di Antos. Pesanan abdi, oke, hatur nuhun. Jeng Hampro, Hampura, meren. Jeng Hampura, pisannya. Mang Den, Iceng. Ya hampura ku ece nya. Hampura ece. Hampura gitu ceng. Hampura. Sete ah. Jablay cena ceng. Kak Ice nyebut Jablay. Lagu Jablay lain kemana nyebut Jablay. Pegek. Oh, minta lagu Jablay. Jablay. Jablay dua Novi Arosma. Boleh, F. Boleh. Kakak Amar, aduh. Baru ketemu sama kita ya, Mar. Yang kangen muda Tawis Manco, mundut laguna. Mama dari Roma Irama hatur nuhun. Mama. Oh. Tulis si pegek. Mama gitu. Mama. Maksudnya, Mama. Di Roma, Roma.

Kita sedang cari nih kakak ya. Dadan japra, ay kai japra kemana wae teh. Asan we pak pala dot, pak pala dot. Assalamualaikum Kanden. Minta lagunya Terlena, salam spesial buat Kanden bertugas. Oke. Terima kancing ya. Terima kasih buat Dadan japra.

Selena tisahanya. Roma Irama meureun. Tibang Roma terlena-na ieu teh. Teu aya ketang teh. Pikeun janah terlena. Duh. Karunya aing ka kae japra. $40 kepengen ke terlena, terlena. Oke, kita dengar lagu yang minta paling awal.

0: kesehatan
1: adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura

0: mama teh.
1: Mahal.
0: Mama dedengan aing mah. Heeh, mama.
1: Nyari awak jablain aceng minang teh di gulang gaper. Udah ayam jagung menang mencit.

Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Oke, bari sambil ngalamun, bari sambil ngalamun. Ente inget kang Arti nih teh.
2: Ada di warung.
1: Oke, selamat meresapi.
2: Menikmati.
1: Selamat menikmati buat Kang Artim ya. Lama kita tidak ketemu ya.
2: Iya. Kemana Iceng?
1: Ayah. Oke, salam kangen buat Kang Artim ya. Cuman sekarang kita tidak bisa ketemu.
2: Ketemu aja.
1: Oke, buat Kang Artim.
2: Oke. Maji ya. Assalamualaikum Mang Den, Bunda Iceng, Abi hadir hoyong lagu gelas sertak.
1: Numpepes kieu wios. Ya sasakang Artim ya teh.
2: Salamna kanggo para jaiter Ciseti, Mamah Naila, Ayah Nabila, spesial kanggo CDD anu aya di Bleder Cika Bleder kita. Bleder Cikalong. Atau nuhun Mang Den, saya selalu bareng keluarga.
1: Amin. Majia.
2: Sorry kalau bacanya rada talang tolong si jeng nete pati sehat.
1: Gitu ya kain disalahin.
2: Aduh. Manining. Aduh, selamat siang Manining. Kemana aja nih baru ketemu waktu kita nih. Siang Kang Den, salam buat semua aja. Lagunya Dasi dan Gincu.
1: Pada nu eta wae teh.
2: Spesial buat Wahari sama Mang Sahyan yang lagi kerja di bumi. Hatur nuhun. Nuhun Kang Den, sehat selalu. Amin. Teh Nining, ini Teh Nining. Mah Nining di sini di Karang ya.
1: Kemana wain mepak peladau, mepak pendak.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk sutukeran jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Podcastnya diawali dengan assalamualaikum pagi Kang Den. Waalaikumsalam pagi Kang Heri Irawan. Beraktivitas saja. Putrindong lagunya Duit Endang Kurnia. Duit Duit nunggu kuntit. Duit rawas dia di kuntit. Duit mas Endang Kurnia siap buat Heri Irawan. Mih kokom berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Deden, Mimi Iceng, hoyong laguna suratan ti Kang Haji. Nama Kang Gosadaya penyiar Radio Sukapura. Ok.

Dari Mah Nining Karang nih, hatur nuhun Dasi dan Gincuna Kang Deden. Mangga misami, mangga misami. Mah Nining, selamat beristirahat, selamat.

0: bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Nunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karang Nunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker.

kita ngetik deh. Nyalo piran meren piran mesin we jeng salam satu jarum bebek. Lagu nate sejuta luka.

Oke, sudah saya siapkan ya buat Dede. Dan berikutnya Umi Bulet. Umi, tapi Bulet ya teh. Umi Bulet, assalamualaikum, gak ada ente izin. Kalau saya, naon ya teh. Salam kasadaya, nama itu Umi. Untuk ngegorong baik. Asa kapeng, tapi ari radiona mas sada baik. Cuma repot nak. Keken wae Umi lah. Ya, keken. Terus saya naon.

Mari Rizki berikutnya. Assalamualaikum. Ada nembe pak ceklek cenah. Nembe hurung di dieu mah. Hoyong laguna teh hareudang. Tegaduh lagu hareudang mah tegaduh lagu hareudang. Mbak Lindas Oktaviani Sari, assalamualaikum siang Kang Den, selamat Ece. Request lagunya Bunga Surga. Oh, Bunga Rindu dari Rita Sugiarto. Bunga Rindu, Bunga Rindu. Kita akan cari nanti ya. Kirim salam buat semuanya saja, spesial buat Kang Deden sama Teh Iceng, metugas makasih. Oke Mbak Linda, lagunya nanti ya. Nanti. Maajam berikutnya siang Kang Den, hoyong laguna teh insan biasa. Insan biasa we. Dikintun kanggo Kang Deden, sehat selalu ya. Selamat bertugas. Atur thank you.

0: Nunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karang Nunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara.
1: Suara Mas Baintan Berlian, satu-satunya yang dimiliki oleh Jawa Timur saat ini untuk panjenengan semuanya. Lilin Herlina Sera Elpro Enterprise.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: Oke, Kumajeng.
1: Itu elang guna, maafkanlah.
0: Ya, dari suaranya Lesti. Judul lagunya Insan Biasa.
1: Hanya Insan Biasa, Cina.
0: Aku
1: bertahan batuk-batuk, Ceng. Saya gak ada mangan, nuhun, Ceng.
0: Kita lanjut Ayah Nabila berikut. Assalamualaikum Kang Den Wilujeng Enjing. Enjing deh Ayah Nabila. Menuju siang hoyong lagu nanti Ayah Mansur judulnya jam 7.
1: Udah tegaduh jam 7 teh.
0: Dari Ayah Mansur, dari siapapun kita enggak punya judul lagu itu. Buat Ayah Nabila mohon maaf ya. Berikutnya dari 6226.

Ada Salimah. Berikutnya yang minta Bibi Cid. Assalamualaikum Syah Deden, aku hadir. Lagunya Duda Araban. Salam buat semua aja, spesial buat Adeden bareng Ice. Bertugas, makasih. Oke, makasih again Bibi.

Eti mana mana eti. Ti Adela kah? Oh Ti Adela besok. Bicit boleh. Marizki menyesal ya. Menyesal eti Mansur. Hatur nuhun.

Malinsky berikutnya. Dari Assalamualaikum Sa Deden, hoyong laguna Cinta Berpayung Bulan.

Jelas saya baca. Kenapa ini marah dari kentarap? Mbak Sindang Regina, boleh cinta bertanggulangan.

Puhun, Teh Nining, Assalamualaikum. Teh Nining Kujang, Assalamualaikum. Siang Kang Den. Selalu panjang umur, selalu bahagia bersama keluarga, lagunya Dukung Aja. Oke, sementara kita dengar dulu lagunya yang berikut ini.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: diduga lompat dari jembatan Cirahong, pria misterius hilang di Sungai Citandui. Serangan hama tikus ancam petani desa, Bupati Garut tampung keluhan Sukawening Karang Tengah. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Suasana di kawasan jembatan Cirahong yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya mendadak gempar Jumat pagi. Seorang pria tak dikenal diduga nekat melompat ke Sungai Citandui dari bagian tengah jembatan Cirahong. Sebelum kejadian, pria itu sempat terlihat singgah di sebuah warung di wilayah Manunjaya, Tasikmalaya. Pemilik warung, Teti Sumiati, menyebut pria itu datang seorang diri dengan sepeda sekitar pukul 8 pagi. Pria paruh baya itu sempat membeli jajanan dan membayar dengan uang Rp30.000 dengan sisa uang tersebut sebagai biaya parkir sepeda. Teti sempat bertanya pada pria yang berpakaian warna putih itu mengenai tujuan datang ke kawasan jembatan Cirahong. Pria itu menjawab dirinya hanya ingin jalan-jalan. Tak lama setelah meninggalkan warung, warga dikejutkan dengan teriakan adanya seseorang yang diduga melompat dari jembatan. Warga dan pelintas juga memadati sisi kanan-kiri jembatan sehingga suasana padat, nyaris kendaraan motor dan sepeda dua arah tersendat. Seorang warga bernama Renata sempat abadikan momen di lokasi ketika kejadian keramaian itu.
6: Musibah di Sasak Cirahong pagi ini Jumat 22 April 2026 ya, sekitar jam 10 pagi kurang sedikit ya. Ada yang terjun dari atas Sasak Cirahong gitu ya. Jadi kebetulan aku lagi kulineran di sini ya. Jadi melihat lalu lalang untuk evakuasinya gitu.
3: Diketahui korban berinisial WW, 68 tahun, warga Jalan Hazret Mustafa, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Di lokasi tempat korban melompat, ditemukan kantong keresek berisi kartu identitas, KTP korban, dan uang tunai sebesar Rp14.000. Selain itu, terdapat sisa makanan serta sebuah jas hujan plastik. Hingga saat ini, motif kejadian masih belum diketahui. Aparat kepolisian juga belum memberikan keterangan resmi. Sementara, tim gabungan dari BPBD Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, Tagana, TNI Polri, serta relawan terus melakukan pencarian dengan menyisir aliran Sungai Citandui di bawah jembatan Cirahong. Ancaman hama tikus kini menjadi keluhan utama para petani di Kecamatan Sukawening dan Karang Tengah Kabupaten Garut. Dalam pertemuan bersama Bupati Garut Abdusy Syakur Amin yang digelar di ruang rapat Pamengkang Garut, para kepala desa mengungkapkan serangan tikus mulai mengganggu produktivitas pertanian warga dan berpotensi menurunkan hasil panen. Selain persoalan hama, kondisi infrastruktur desa juga masih menjadi hambatan. Sejumlah kepala desa menyoroti akses jalan yang belum memadai serta saluran irigasi yang membutuhkan perbaikan untuk menunjang aktivitas pertanian. Menanggapi hal itu, Bupati Garut menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan desa guna mencari solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
7: Silaturahmi dengan camat dan wali desa di mana? Sukawening dan Karang Tengah. Ya, biasa spesifik biasa masalah infrastruktur. Kemudian kalau pendidikan bagus, kesehatan bagus, terutama terkait ini kekhawatiran ada hama tikus bertahap, karena nggak mungkin kan sekaligus di orang desa jadi terlalu banyak kan fokus.
8: Kalau masalah di dua kecamatan ini apa yang paling mengemuka?
7: Tadi masalah ekonomi ada, masalah pertanian ada, infrastruktur banyak kan, jalan, irigasi yang rusak.
8: Dan hama itu?
7: Hama tikus ada.
3: Masih informasi dari Garut. Jelang Hari Raya Idul Adha, Pemkab Garut menggelar gerakan pangan murah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat yang digelar di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Tarogong Kidul, Jumat 22 Mei. Bupati Abdusi Syakur Amin menegaskan, GPM bertujuan untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau, sekaligus menekan potensi lonjakan harga yang kerap terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan.
5: Ini adalah menjaga ketersediaan pangan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Nah, yang kedua juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menjaga para pelaku-pelaku pengolahan ketahan pangan, ya. Tadi ada pelaku pertanian dan juga pengolahan. Dan ini saya tertarik dengan lebih tertarik pada yang pengolahan. Saya lihat ada beberapa petani yang sudah maju, bukan hanya sekedar menjual komoditi tapi juga produk olahan. Ada bawang, ada minyak bawang, juga ada tadi ada cabai dan lain-lain. Dan juga tadi daging, perlu peternakan, sehingga kemudian saya terinspirasi untuk mengajak Ibu Salsa, ini Korwil MBG, untuk ke depan itu kita mengupayakan lebih banyak lagi penyerapan produk-produk lokal.
3: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, Yani Yuliani, memastikan ketersediaan pangan di Garut dalam kondisi aman. Menurut Yani, dalam GPM, pemerintah menyiapkan sekitar 3,5 ton komoditas pangan dengan harga di bawah pasar, bekerja sama dengan Perumbulog sesuai ketentuan harga eceran tertinggi. Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau, mulai dari beras, minyak goreng, telur, hingga daging ayam dan sayuran.
9: Ini kita bersinergi dengan beberapa para pelaku usaha pangan untuk mempersiapkan pangan dengan harga yang saya kira terjangkau untuk masyarakat, juga dengan Perumbulog dan dinas-dinas terkait yang memang mempunyai kelompok binaan. Nah, ini sebetulnya salah satu upaya juga untuk memutus mata rantai pasok, sehingga pada saat kami menyiapkan pangan langsung dari petani atau pelaku usaha juga harga tidak terlalu tinggi. Jadi artinya para produsen ini juga bisa mendapat tetap bisa mendapat keuntungan, konsumen juga tidak terlalu mahal mengakses pangan.
10: Kalau untuk stok pangan, Bu, bisa dibilang aman, Bu?
9: Insya Allah, kalau untuk ketersediaan pangan, kita masih mencukupi untuk Kabupaten Garut, tetapi kalau untuk kegiatan GPM ini, kita rutin menyiapkan 3,5 ton komoditi pangan.
10: Untuk harganya berarti di bawah pasar?
9: Untuk harga, ya, kita menyediakan harga di bawah harga pasar. Karena memang langsung dari pelaku usaha dan kita bekerja sama dengan Perumbulog, yang sudah ada standar aturan tidak boleh di atas HR.
11: Kilas Radio.
12: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
13: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
14: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
15: www.radioprssnijabar.net.
14: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.
16: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911.
17: 0813-2424-5911.
3: Upaya pemanfaatan lahan tadah hujan yang selama ini kurang produktif terus dilakukan di Kabupaten Ciamis. Polres Ciamis bersama kelompok tani Satria Perkasa di Kecamatan Sindangkasih berkolaborasi mengembangkan pertanian tumpang sari dengan menanam bawang merah, jahe gajah, cabai rawit, dan jagung dalam satu hamparan lahan. Kegiatan penanaman benih bawang merah dilakukan langsung Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah bersama anggota kelompok tani Satria Perkasa di Desa Wanasigra, Kecamatan Sindangkasih. Program memanfaatkan memanfaatkan lahan tanda hujan seluas 2 hektar yang sebelumnya tidak produktif menjadi lahan pertanian tumpang sari itu, petani menanam bawang merah yang dikombinasikan dengan jahe gajah, cabai ori, dan jagung guna meningkatkan hasil panen. Kapolres AKBP Hidayatullah mengatakan program kolaborasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Menurutnya, penanaman bawang merah saat ini baru dilakukan di lahan seluas 2 hektar dan ke depan akan dikembangkan hingga mencapai 4 hektar.
11: Untuk bawang sendiri, kita saat ini ya baru ditanamin sekitar 2 hektar. Ke depan kita akan kembangkan menjadi 4 hektar. Insya Allah, kalau memang nanti berhasil memanfaatkan lahan yang tidak produktif ini menjadi produktif, maka tentu Polres Ciamis akan bersinergi dan membantu kelompok tani untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kita. Ini lahan tanda hujan yang selama ini tidak produktif, kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tani kita dari Satria Perkasa, dan alhamdulillah lahan ini bisa dimanfaatkan untuk tanaman tumpang sari.
3: Ketua Kelompok Tani Satria Perkasa Endang Ridwan mengatakan, dukungan dari Polres Ciamis membuat para petani semakin termotivasi mengembangkan lahan yang sebelumnya tidak produktif. Menurutnya, metode tumpang sari dinilai mampu memberikan keuntungan lebih besar karena dalam satu lahan dapat menghasilkan beberapa jenis tanaman sekaligus.
15: Tumpang sari, jahe gajah, bawang merah, sama cabai ori dan jagung. Insya Allah untuk memotivasi saudara-saudara kita khususnya petani di mana lahan yang tanda hujan, lahan yang tidak produktif kita maksimalkan untuk bisa ditanam kembali. Dan hasilnya insya Allah lebih bagus karena yang kita kerjakan di sini metodenya tumpang sari. Dalam satu bidang lahan kita yang ditanam bukan satu macam. Di mana itu untuk nanti lebih istilahnya apa ya memberikan keuntungan yang lebih.
3: Kelompok tani yang beranggotakan sekitar 21 hingga 25 orang itu juga memberdayakan warga sekitar untuk ikut mengelola lahan pertanian. Bahkan ke depan, mereka menargetkan mampu memproduksi benih sendiri di Kabupaten Ciamis.
17: Kilas Radio.
18: Kilas Radio.
17: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
19: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
20: Kilas Radio.
21: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
22: Genah merenah. Ngarenah. 98.9 Sukapura FM.

lah yung berem. Nu berem nen, nu berem jelas lah yung berem. Aturannya teh kakak amar siang Kang Den Bunda Tawis Manco. Nuhun kakak. Laguna kabogo abdi Asep Darso.

Tasep Darso. Oke, siap kakak lah. Tenining kujang salajengna. Assalamualaikum menjeng siang Kang Den. Masih setua manco. Setia meren. Kene setua setia meren. Lagu nama Asih Munggaran hatunun Kang Den.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

bisa den sok tini naga sentra sok tatininya tatinina tini naga sentra mangga siap teh nini salajengna deni suka mana wih lujeng siang kang den sarang ijeng uken kawihna bagja jeng cinta.

0: dua lagu.
1: Manawi nu sanes atanapi nuju di depan heula mangga traskeun nuju di depan mah.
0: Ulah kaganggunya.
1: Ulah kaganggu. Sorta anu mundut lagu bulet. Mangga nyanggakeun.

0: Ker naon ceung?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat-cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nga nunung tu, neta teh panon tu, atau setukar ini jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae, ini lain ke rematik, ongko, suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya ah, kanu jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung etama cedung li, gara kuat li, akan gara sok.
4: Atu orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Lajeng Mayuli Cipanganten selamat salamna Neng Ijeng Kang Deden.
1: Assalamualaikum salam.
0: Yuli Cipanganten. Yuli Cipanganten sama laguna mah Tunggara.
1: Tunggara Yuli tanya Tunggara. Putih
0: rasa. Kurang kelunang ke. Salam Neng Ijeng Kang Deden Mangga nuhun waalaikumsalam.
1: Tunggara cina laguna den nya urang pilari. Sing sabar Kak Neng Yuli Cipanganten nya pamenuju Tunggara mah.

cinta laguna tah mangganya nggakeun. Tinggalin dong nak, lo sumbang. Sarang-sarang lagu yang orang lajengkeun ke sana tumbara. Kanggo Yuli orang Cipanganten.

Laguna Tunggara ti Evita Mala mangga nyanggakeun di SIM karung. Kuring merenderen nya kuring. Salah jeungnya. Lah sok salah sia teh seden. Hayang sakali-kali mangsa biwir salah manak kumaha di sadana kitu. Mangga nyakeun we katampikeun ka imah kabingahan kanggo Yuli cupangan teh. Deni suka mana teh Nining Kujang mai cipokek. Kakak Amar deh, pilu jang siang, orang Sunda alah teh. Sora anu sanesna anu bade tineka, tinekanana teh anu bade

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

naonnya teh Mang Deden Iceung. Pangkasepna request Pati Mang Do Sumbang diantos lagu pesanan abi. Lalami-lami. Lagu naon atuh?

0: abi sameme iya oke okay, bro. Pan eker lagu naonnya tido sumbang teh. Tido sumbang pokona malah. Sok tah. Ke Epin Banten. Sakitu we atuh. Ce amit mundur alit pungkur nara siapunten kekirangan anak wilujeng leleson. Tanya dua kawih deh dina Wanda Jaipong tapi Epin Banten mentah lagu tido sumbang cenah.
1: Lagu naon atunya.
0: Mangga amit mundur alit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

dengan mengusap titik air mata, engkau bisikkan deritamu.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifa Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang wargi pendengar Radio Sukapura Karang Nunggal, dimanapun Anda berada. Hari Selasa hari ini Anja doa nasya Selasa eh. Hari Sabtu sekarang teh hari yang ditunggu-tunggu begitu. Kita bersama siang hari ini ya menggantikan semua posisi deh ya. Harusnya Ana, harusnya Andi, kemudian Ana, tapi dia punya rencana yang lain jadi diganti gitu. Kita bersama siang hari ini ya. Siang yang terasa cukup panas wargi sabara darajat ayeuna teh panas-panas teuing ya, mendekat ngucur kesang sampulnya kosong. Tapi sepertinya akan terasa sangat panas kalau Anda tengah berada di tanah suci Mekah begitu. Karena cuaca diprediksi ekstrim di Mekah sana, di mana di sana bisa tembus 40 derajat Celcius. Walah, panas sekali begitu ya. Jadi orang mah setengah nanti Mekah walah akhirnya. Setengah nanti Mekahnya orang yang paling 30 parapat atau paling setengah nanya. Karena di Mekah, menurut Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi atau National Center of Meteorology (INC), ini memperkirakan cuaca sangat panas melanda Mekah dan kawasan tempat suci selama musim haji. Diperkirakan suhu di sana 47 derajat Celcius. Ini derajat, bye-bye. Sementara angin permukaan yang kencang disertai debu dan pasir yang berterbangan terutama pada siang hari saat jutaan umat berkumpul menjalankan ibadah haji. Diperkirakan hampir 2 juta ya tahun ini ya. Jadi untuk Anda yang punya keluarga yang tengah beribadah haji menjadi tamu Allah di WA ya. Payana kumaha eusina, panas mah, panas pak, nyenak payung ya. Payung itu sebenarnya tidak terlalu membantu. Yang perlu membantu itu adalah kenebo ya. Nah kenebo, iya kenebo, kenebo dicayan gitu. Dicayan tapakeun ngana ieu kana kepala tutupan sama tudung begitu. Ditutup atau sama mukena begitu. Pangagolak teuing sugan. Sugan eta ge da saya mah teu panas-panas teuing. Mulai hari Arafah 13 Zulhijjah, kondisi cuaca diperkirakan tetap panas dengan langit cerah hingga berawan. Di Mekah ya, mengobrolkan Mekah ya. Di kita ya tilu parapatna lah ya. 37-an di sana 47 tuh kan lumayan 10 derajat nih. Derajat naon-naon.

Kita menemani wargi semuanya siang hari ini. Alhamdulillah sehat. Semoga Anda juga selalu sehat. Sehat pun alhamdulillah samulihna. Sehat tapi kayaknya kan syukur sehat.

Menantikan euforia kemenangan Persib dan Pragmen. Sudah dirasakan karena tadi barusan melihat ada mobil yang naik kendulak. Duluk-duk-dak. Hei, jangan main. Saya duluk-duk-dak. Ya sudahlah ya. Baya tubuh cina. Ya gak apa-apa. Silahkan saja begitu ya. Padahal main lagi acan. Nunggu sabar. Orang sabar kekasih Allah. Orang tidak sabar kekasih ya. Kekasih Anda aja deh.

Itu persiapan dari sekarang, goreng bala-bala, goreng gehu sama sing lada. Air es yang dingin, di mana ya air panas? Air es panas pasti dingin lah, Biar nanti pas saat Anda nonton itu susugu sudah tersedia sehingga Anda bisa gogorokan sambil makan bala-bala.

21 menit lebihnya dari pukul 14. Selamat sore yang baru gabung siang hari ini. Terima kasih banget sudah bersama begitu. Yang lagi sibuk, selamat bersibuk-sibuk saja. Yang lagi nyelese gitu ya, bolehlah bobo siang. Yang bobo siang tapi teka buru, mungkin we bobo malam abis. Siang buat semuanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir naon Selasa ngimpi Persib Day. Air yang sudah diwiralah tadi. Kebiasaan Selasa sore ayana Sabtu sore. Mudah-mudahan Persib dari beri kelancaran menyambut bintang sore ini. Amin bun. Amin.

naon susugune jang nonton teh. Ini adalah hari-hari yang ditunggu-tunggu menilila ngadadaknya informasi tipe Salasa bahwa Persib akan main begitu pada hari Sabtu. Wah lila gitu teh. Sarek nu ngajuru lila keluar. Selamat sore bunda cantik, sore juga mar ganteng tapi semanco lagu kicau-kicau mania. Nuju persiapan nobar versi Bandung terus dugi mana senama ngerai. Terus dugi ke studio acan mun wah. Kayak ngegantian cawu nu kamari duka jebu lu kamu. Dosa apa kiranya acan ye. Sogok tadi dinye Sampadimu yang menggoncangkan di tenyo laut mogok sing tapi kapeting saya pengen poek pengen poek saya waktu tenyo laut tega gambar sok asar ada karare ngerti kayak ngelewat kadinya sok macayat kursi saya. Jadi sirai kawasnya temogok kadinya rasa kasih sayangmu. Mungkin dia terima wadah wogan lah. No amis juga kamari amis. Loganan temennya kasih gede nanawan ya si Amar. Kan cawana jadi kok kod monongan tidak asak di picen. Kayak lagu tenang jadi kicau manio antenya. Dewi cari dulu ya.

Jadi cari dulu lagunya itu Amar Ganteng, nanti kalau sudah ketemu diputar ya. Ulang mau kok karunya yang nyebar-nyebar bendera depan gandeng kedua. Cuma malam minggu rasa kalau buat tamu ya. Saya mah gampang ya. Kenalah si Namogok ya. Lagunya ditunggu saja nanti, sementara Dewi cari dulu karena Dewi belum menemukan ya. Papa Queen hadir bun, hampir mengetik teh sini. Teh naon eh, teh upet teh naon. Hampir emang ngetik teh sini. Laguan Bang Haji tapi kepalsuan. Ada air ternyata lagu ini juga ciptaannya Bang Haji begitu ya. Ini air mata-mata air yang Dewi hadirkan untuk Anda. Wih, lagu-lagunya keren Pak Haji. Siaplah, sudah disiapin untuk Pak Queen. Bang Aru di Cikuya, sore bun, sore drud ya. Yeah. Sore bun, sore rud gitu teh. Tadi tuh nado ke paru duka naon. Bagai membakar bumi. Sore buat Mang Aru di Cikoya. Mama Jia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore bun, nengeneng bun. Danu siaran sehat. Alhamdulillah. Ya. Lagu satu nama tetap di hati versi dangdut. Salam buat prajai tercicuti. Semangat beberot nagaskeun. Gaskeun. Ratap dan tangisan serta doa. Mama aja selamat siang nunggu giliran. Mama gena uli jeng siang. Baru bangun tidur. Ayo W.O. buat tumah kebagian rejeki. Mama Rizky, waalaikumsalam siang Ubun. Di laguan Ubun ku selembut saju. Terima kasih Ubun. Ah, sehat selalu kakak Ubun. Amin. Doa yang sama buat Mama Rizky. Selamat sore, selamat siang Maido, siang juga sehat, alhamdulillah. Lagu Rung Kadatur Nohon. Siap. Mata air. Nunggu giliran Maido. Bagaimana sudah kelihatan itu ciri-ciri

0: Aya redang bun, wah lina redang deui ke yang ngucur saya mah. Laguan kopi hitam bun, nanti bun tadi aki haji lari nyalira ditaruh suka ke teh. Wajar ibu kemana tengiring lari teu aya cenah ke pasar.
1: Hanya padamu kami.
0: Naon larina ka pasar kan nyebut sok ka pasar.
1: Lihatlah semua kan.
0: Kepo, ha?
1: Tuhan kabulkanlah doa kami.
0: Iya, Dewi tadi pagi-pagi jam genep udah ke pasar. Karena siangnya pasti panas, sore ya melarai rongoh deh. Kakak Sali merijang siang ke lagunya di antas nanti ya. Ada Teh Nining di Kujang, waalaikumsalam. Siang-siang alhamdulillah masih dipertemukan dengan Bunda lewat radio. Alhamdulillah. Saya selalu panjang umur bahagia bun. Amin. Laguan bun gara-gara sebotol minuman. Sok lah. Pada-pada pilih lagu udah setengah opat maya. Perhatian kita terbagi. Nuhiji kena TV, nuhiji kena HP, nuhiji kena komputer. Bangeton persib ya. Teh Nining di Kujang. Selamat siang Teh Nining di Kujang. Neng Ninin, waalaikumsalam bun. Ulijeng siang, ulijeng haridang. Bayung yang sarang paralanas ya. Ya mani ngoprot kesangenya. Itu tuh kipas terus aja mui ros badannya pami pangmuterkan lagu biasa benalu cinta. Salam kau-kau bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangan wet cenah tenon. Sami-sami.
1: Mengalir mata air yang
0: selamat siang Neng Ninin. Ditunggu lagunya nanti. Bicit siang ayo nonton Persib. Wah di imah TV gede 32 inci itu Dewi mah TV segede panto. Apa aja Bicit gak nunggu Indosiaran. Jadi TV gede-gede cuma wino siaran nih. Ayo nonton versinya sambil gogorowokan nih guys. Dagdigdug gitu ya. Tenang kan nela bun kalau aku judika. Bukan aku tapi dia spesial buat bun yang tugas nuhun. Sami-sami bibi.
1: Sabar juta insan.
0: Apalun TV di rumah menikot segede-gede. Wah pokoknya gede kena TV daripada lomari. Nungguin lo siaran.
1: Jelit lapar menggema.
0: Percumanya. Jadi amin kena dijarah. Dijarah memeran radio Sukapura. Kari.
1: Orang beriman.
0: Kari Repa amin kan tadi sudah amin. Conge Repa. Tuh si Reka was mana Reka. Mana, woi.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Daya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko Mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra Elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM
5: Anda
4: dan apotek.
5: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
6: Oke.

Spesial Amar ganteng dah ke Coman ya. Sirahnya menikah suri disebut Amar ganteng. Rekawas menikah suri disebut Amar ganteng percuma tapi agung kita Indus ya. Namanya Raja Sinetron. Nyakun baik nak ya. Gak ada Dewi gak punya. Gak ada itu ya. Jadi gak serah rajonan HP begitu ya. Muntah mawa kadu teka yang disuguhan. Tuh antep pada sana ke kersiaran ya. Ama siang tukeran jangan wabi arek bun. Wabi maya Indus siaran. Mung ketika segelong. Repa sore pun pada mah penggeren ageng pada mah bak penggeren ageng ngeem wen dan cekak kesal ngeem kuma ke ahore ya kene bun Mang Ray masih hancau raja tong di arah nam biasa kuen gitu. Sami nu abi ge kalahideung batan asa kamari. Sadus kalah teas kade cenah. Tarima asa ku ayeuna mah. Iya siap ku lah. Kokod menunggu nu kamari mah ke ya. Jadi teu asak-asak lu ka mana. Eh, ni ka mana lagi lagu eh. Wah. Oke, Kakak Salim, selamat siang. Pak Kuin, Anupis Laguna. Tenang, Bun. Abi mah setia selalu manteng radio. Tapi tos asar wajin. Mokusnya, kena naon, kena TV. Siap. Tapi, Tang, apa ini, bicicit, ya? Ini kenapa dengan komputerku? Aduh, kicau mania. Aduh. Sebentar ya, dimatiin dulu ya. Nanti kita balik lagi.

teknis yang terjadi, jadi mohonkan maaf saja yang nama sugan jalan dirinya. Apun dan. Tapi kita ngelengkain ya bun dan wabi mah tipi tehirup acan ala jo persib gate nina HP bun ger atuh sakabeung masuk ka yang ajeuna mama ido iya begitu alhamdulillah ya. Amar atunun laguna bunda cantik kakek badai kadio moal ya gehu gemoy ya pcena. Oke, pada kamar mua ke ya. Magi nasa di pepe na ibu siaran. Obo. Pilih jeng berangkan ya Dewi. Sarang sadayana kumada ramang sehat. Ayin abdi kermenta lagu munajat cinta Dewa di antasnya. Pesanan ulam-ulam minta yang nungguan ke Bogo. Nunggu giliran gitu lah ti abi epin nu kasep di Banten hatur nuhun jeung hampura teh Dewi sami-sami.

0: 9. Ya lagunya yang belum keputar nanti nyebrang ke setelah asar ya. Mama Aziah Anupis Laguna BH Bunda, saya selalu berkah barokah kau kabuna. Amin. Mama Aziah, selamat sore untuk Anda ya. Terima kasih sudah tetap bersama kita sore hari ini. Semoga lagunya bisa menghibur Anda semuanya.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
6: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, jeung model-model nate ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra, sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada malaikat Jibril, "Apa yang diperoleh umatku dalam salat berjamaah?" Jibril berkata, "Wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam salat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam salat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah."

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya para penghuni surga tidak pernah menyesali sesuatu yang hilang dari dunianya seperti penyesalan mereka karena lewatnya satu saat tanpa zikir kepada Allah di dalamnya. Diriwayatkan juga, manfaatkanlah yang lima sebelum yang lima, yaitu kekayaanmu sebelum kemiskinanmu, sehatmu sebelum sakitmu, kesantaianmu sebelum kesibukanmu, kemudaanmu sebelum masa tuamu, dan kehidupanmu sebelum kematianmu.
2: Genah, merenah, ngarenah, ngarenah. 98.9 Sukapura FM.

menjalankan sholat asar, kumandangkan adzan asar sudah tersampaikan. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat sore Dewi buat Kang Ade aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan iya sarang kembaran Haji Umuh KW Kang Ade aku. Doakan kusadana Persib kedap deui main deui menang skor 3-2 atau 2-1. Persib menang. Doana tisadayana. Siap didoakan. Banyak orang Jawa Barat tengah doakan itu ya Kang Ade aku kembaran Haji Umuh KW. Nyerai kawas numpang ke Amar HPT. Waalaikumsalam bun, ngopi lah di si Amar bun. Gawat mar, kopi darin. Laguna Pluto Persib nama kami. Salam jerik Persib. Hari pengirim Amar itu sopan. Nyerai kawas, mang manap. Assalamualaikum, waalaikumsalam bun, nobar bun. Ah, saya mau nobar di sini memang manap dari siaran. Sawelujang didoakan semoga Persib mendapatkan hasil baik sehingga warga masyarakat Jawa Barat bisa bersenang hati. Ya, jaga keamanan, ketertiban, kewaspadaan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio, Radio Sukapura.
1: Naon ceuk? Iya, keur Facebookan deh. Wis, gaya iceung apal Facebookan. Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan. Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan. Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh. Naon ceuk? Cermat Sale. Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atau setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wae, ini lain ke, rematik, ongkoh, suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu, cik, atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya, kaditu, cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliat, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh alalanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit sagala ayah.

Yang masih setia bersama Radio Sukapura dan mengaturkan selamat sore. Info dong, tapi gak bisa nonton. Sudah kuakah atau belumkah? Sepertinya Dewi tidak tahukah begitu. Selamat sore buat Bibi Cit ngagoreng nukie celala lawuh lala jo persib lah di barari deng gitu eta naon teh ngaranna teh naon atuh Bibi eta teh ngaranna teh nya curiga pahit teh. Ayo dong info dong, udah goblok.

Nining di Karang, selamat sore Mama Nining. Sore Bun, sore. Duh, kerepotan wae, keporotan wae ngawe ananya. Nyempot manco gaduh nu damel hatur nuhun. Mama Nining ngaloba duit ayo we ngebangun ya. Semangat Mama Nining di Karang. Salam ka itu Kak Umi Oom, Kak Umi kembar, Kak Amin Entet, begitu ya. Kak Ibu Haji, Haji Non itu teh hilap di nama nantanya, Tin gitu. Mama Nining sehat-sehat. Kata Persib gak keramain dan secara live, moga-moga menang. Karena abdi kerengang, gak acuk virus. Ampura teh dewek no Persib bola sok dar lah.

Sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang. Jadi kabeh pemain kudu ngejajar dina eta dina gawang gol lawan. Amena teu asup kitu nya poinna eta. Tapi tetap saja ketangnya perlu perlawanan karena perlu permainan.

Bagi Nina yang lagi setia mendengarkan lagu kita sore hari ini, makin masih setia sambil ngabuburit. Wah, hebat puasa makin. Sok, makin semangat, hanya tinggal beberapa jam deh. Kalau perlu kamu itu aja ngabuburit ke Cibalong. Ngabuburit ke Cibalong, di Cibalong balik deh ke dia. Maghrib gerasa di jalan.

Astrid dengan Terlalu Sayang Wargi yang Dewi hadirkan untuk Anda sore hari ini. Spesial Mama Gina yang lagi puasa. Kan duka puasa kodo, duka puasa

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Saya tahu belum ada hasil antara pertandingan Persib sore hari ini. Baralem gitu. Baralem pun baralem. Neng teh neneng aja masih setia pun gak pernah melelawan nonton Persib. Apa itu? Mama Nining, teh Nining di Kujang beda ya. Mama Nining yang di Karang, ini teh Nining yang di Kujang. Curiga rarawuan ya. Rarawuan bukan itu teh. Masih setia katanya gak ada melelawu ya. Kayaknya seru, Dedewi gak bisa nonton ya. Sore teh Nining di Kujang, pakai kacang dong biar enak ya. Kacang itu geneng, kacang berem ya, dia jadi mau ayak kelapa besok dia bikin. Cuman itunya tipungnya gak ada ya. Usaha nyari tipungnya begitu ya. Ini kayak rarawuan begitu kalau dilihat di foto Jangan semadu. Perkada talus buan kalapa talus nong cana. Oh iya. Dikira rarawuan, dia suka rarawuan. Besok-besok dia bikin rarawuan kayak Mama Nining nih ya. Kayak teh Nining. Kalau Mama Nining itu yang di Karang, kalau teh Nining itu yang di Kujang begitu ya. Cocok sama dong biar enak ya. Kalau sudah enak kan cocok sama, wah bagaimana itu ya. Pakai cengek.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit, tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Tinggal satu nomor pamungkas sebelum pukul 17. Jadi Dewi harus pamit untuk semuanya. Selamat menikmati kemenangan Rob. Belum ada gol, masih 0-0. Mendingan 0-0 berarti dapet, yeah. Oke, selamat sore. Terima kasih buat semuanya. Kita berjumpa di lain kesempatan.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Kena merenah. Ngerenah. Ngerenah. 98.9. Suka pura radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: diduga lompat dari jembatan Cirahong, pria misterius hilang di Sungai Citandui. Serangan hama tikus ancam petani desa, Bupati Garut tampung keluhan, Sukawening, Karang Tengah. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar, Wilayah Priangan.
2: Suasana di kawasan jembatan Cirahong yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya mendadak gempar Jumat pagi. Seorang pria tak dikenal diduga nekat melompat ke Sungai Citandui dari bagian tengah jembatan Cirahong. Sebelum kejadian, pria itu sempat terlihat singgah di sebuah warung di wilayah Manunjaya, Tasikmalaya. Pemilik warung, Teti Sumiati, menyebut pria itu datang seorang diri dengan sepeda sekitar pukul 8 pagi. Pria paruh baya itu sempat membeli jajanan dan membayar dengan uang Rp30.000 dengan sisa uang tersebut sebut sebagai biaya parkir sepeda. Teti sempat bertanya pada pria yang berpakaian warna putih itu mengenai tujuan datang ke kawasan jembatan Cirahong. Pria itu menjawab dirinya hanya ingin jalan-jalan. Tak lama setelah meninggalkan warung, warga dikejutkan dengan teriakan adanya seseorang yang diduga melompat dari jembatan. Warga dan pelintas juga memadati sisi kanan-kiri jembatan sehingga suasana padat, nyaris kendaraan motor dan sepeda dua arah tersendat. Seorang warga bernama Renata sempat abadikan momen di lokasi ketika kejadian keramaian itu.
5: Musibah di Sasak Cirahong pagi ini Jumat 22 April 2026 ya, sekitar jam 10 pagi kurang sedikit ya. Ada yang terjun dari atas Sasak Cirahong gitu ya. Jadi kebetulan aku lagi kulineran di sini ya. Jadi melihat lalu lalang untuk evakuasinya gitu.
2: Diketahui korban berinisial WW, 68 tahun, warga Jalan Hazret Mustafa, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Di lokasi tempat korban melompat, ditemukan kantong keresek berisi kartu identitas KTP korban dan uang tunai sebesar Rp14.000. Selain itu, terdapat sisa makanan serta sebuah jas hujan plastik. Hingga saat ini, motif kejadian masih belum diketahui. Aparat kepolisian juga belum memberikan keterangan resmi. Sementara, tim gabungan dari BPBD Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, Tagana, TNI Polri, serta relawan terus melakukan pencarian dengan menyisir aliran Sungai Citandui di bawah jembatan Cirahong. Ancaman hama tikus kini menjadi keluhan utama para petani di Kecamatan Sukawening dan Karang Tengah Kabupaten Garut. Dalam pertemuan bersama Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, yang digelar di ruang rapat Pamengkang Garut, para kepala desa mengungkapkan

0: mengungkapkan serangan tikus mulai mengganggu produktivitas pertanian warga dan berpotensi menurunkan hasil panen. Selain persoalan hama, kondisi infrastruktur desa juga masih menjadi hambatan. Sejumlah kepala desa menyoroti akses jalan yang belum memadai serta saluran irigasi yang membutuhkan perbaikan untuk menunjang aktivitas pertanian. Menanggapi hal itu, Bupati Garut menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan desa guna mencari solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
1: Silaturahmi dengan camat dan wali desa di mana? Sekuning dan Karang Tengah. Ya biasa spesifik, biasa masalah infrastruktur. Kemudian kalau pendidikan bagus, kesehatan bagus. Terutama terkait ini kekhawatiran ada hama tikus bertahap. Karena nggak mungkin kan sekaligus di orang desa jadi terlalu banyak kan
2: kalau fokus. Masalah di dua kecamatan ini apa yang paling mengemuka?
1: Tadi masalah ekonomi ada, masalah pertanian ada, infrastruktur banyak kan. Jalan, irigasi yang rusak.
2: Dan hama itu?
1: Hama tikus ada.
0: Masih informasi dari Garut. Jelang Hari Raya Idul Adha, Pemkab Garut menggelar gerakan pangan murah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat yang digelar di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan Tarogong Kidul, Jumat 22 Mei. Bupati Abdusi Syakur Amin menegaskan, GPM bertujuan untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau, sekaligus menekan potensi lonjakan harga yang kerap terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan.
3: Ini adalah menjaga ketersediaan pangan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Nah, yang kedua juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menjaga para pelaku-pelaku pengolahan ketahan pangan ya. Tadi ada pelaku pertanian dan juga pengolahan. Nah, ini saya tertarik dengan lebih tertarik pada yang pengolahan. Saya lihat ada beberapa petani yang sudah maju, bukan hanya sekedar menjual komoditi tapi juga produk olahan. Ada bawang, ada minyak bawang, juga ada tadi ada cabai dan lain-lain. Dan juga tadi daging, perlu peternakan, sehingga kemudian saya terinspirasi untuk mengajak Ibu Salsa, ini Korwil MBG, untuk ke depan itu kita mengupayakan lebih banyak lagi penyerapan produk-produk lokal.
0: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, Yani Yuliani, memastikan ketersediaan pangan di Garut dalam kondisi aman. Menurut Yani, dalam GPM, pemerintah menyiapkan sekitar 3,5 ton komoditas pangan dengan harga di bawah pasar, bekerja sama dengan Perum Bulog sesuai ketentuan harga eceran tertinggi. Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau mulai dari beras, minyak goreng, telur, hingga daging ayam dan sayuran.
4: Ini kita bersinergi dengan beberapa para pelaku usaha pangan untuk mempersiapkan pangan dengan harga yang saya kira terjangkau untuk masyarakat, juga dengan Perum Bulog dan dinas-dinas terkait yang memang mempunyai kelompok binaan. Nah, ini sebetulnya salah satu upaya juga untuk memutus mata rantai pasok, sehingga pada saat kami menyiapkan pangan langsung dari petani atau pelaku usaha juga harga tidak terlalu tinggi. Jadi artinya para produsen ini juga bisa mendapat keuntungan, konsumen juga tidak terlalu mahal mengakses pangan.
5: Kalau untuk stok pangan, Bu, mesti dibilang aman, Bu?
4: Insya Allah, kalau untuk ketersediaan pangan, kita masih mencukupi untuk Kabupaten Garut, tetapi kalau untuk kegiatan GPM ini, kita rutin menyiapkan 3,5 ton komoditi pangan.
5: Kalau untuk harganya, berarti Bu, di bawah pasar?
4: Untuk harga, ya, kita menyediakan harga di bawah harga pasar. Karena memang langsung dari pelaku usaha, dan kita bekerja sama dengan Perum Bulog, yang sudah ada standar aturan, tidak boleh di atas HM.
6: Kilas Radio.
7: PR SSNI Jabar, Wilayah Priangan.
8: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
10: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
11: www.radioprssnijabar.net.
10: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.
6: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
0: Upaya pemanfaatan lahan tadah hujan yang selama ini kurang produktif terus dilakukan di Kabupaten Ciamis. Polres Ciamis bersama kelompok tani Satria Perkasa di Kecamatan Sindangkasih berkolaborasi mengembangkan pertanian tumpang sari dengan menanam bawang merah, jahe gajah, cabai rawit, dan jagung dalam satu hamparan lahan. Kegiatan penanaman benih bawang merah dilakukan langsung Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah bersama anggota kelompok tani Satria Perkasa di Desa Wanasigra, Kecamatan Sindangkasih. Program memanfaatkan lahan tadah hujan seluas 2 hektar yang sebelumnya tidak produktif menjadi lahan pertanian tumpang sari itu, petani menanam bawang merah yang dikombinasikan dengan jahe gajah, cabai ori, dan jagung guna meningkatkan hasil panen. Kapolres AKBP Hidayatullah mengatakan program kolaborasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Menurutnya, penanaman bawang merah saat ini baru dilakukan di lahan seluas 2 hektar dan ke depan akan dikembangkan hingga mencapai 4 hektar.
11: Untuk bawang sendiri kita saat ini ya baru ditanamin sekitar 2 hektar. Kedepan kita akan kembangkan menjadi 4 hektar. Insya Allah kalau memang nanti berhasil memanfaatkan lahan yang tidak produktif ini menjadi produktif, maka tentu Polres Ciamis akan bersinergi dan membantu kelompok tani untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kita. Ini lahan tadah hujan yang selama ini tidak produktif, kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tani kita dari Satria Perkasa, dan alhamdulillah lahan ini bisa dimanfaatkan untuk tanaman tumpang sari.
0: Ketua kelompok tani Satria Perkasa, Endang Ridwan, mengatakan dukungan dari Polres Ciamis membuat para petani semakin termotivasi mengembangkan lahan yang sebelumnya tidak produktif. Menurutnya, metode tumpang sari dinilai mampu memberikan keuntungan lebih besar karena dalam satu lahan dapat menghasilkan beberapa jenis tanaman sekaligus.
12: Tumpang sari, jahe gajah, bawang merah, sama cabai ori dan jagung. Insya Allah untuk memotivasi saudara-saudara kita khususnya petani di mana lahan yang tadah hujan, lahan yang tidak produktif kita maksimalkan untuk bisa ditanam kembali. Dan hasilnya insya Allah lebih bagus karena yang kita kerjakan di sini metodenya tumpang sari. Dalam satu bidang lahan kita yang ditanam bukan satu macam. Di mana itu untuk nanti lebih istilahnya apa ya, memberikan keuntungan yang lebih.
0: Kelompok tani yang beranggotakan sekitar 21 hingga 25 orang itu juga memberdayakan warga sekitar untuk ikut mengelola lahan pertanian. Bahkan ke depan, mereka menargetkan mampu memproduksi benih sendiri di Kabupaten Ciamis.
13: Kilas Radio.
14: Kilas Radio.
15: Kilas Radio.
14: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
16: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
17: Kilas Radio.
18: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
19: Genah merenah ngarenas. Sukapura FM.

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jengjengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae, ini lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu, cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
3: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Oke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata na cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

pokok agama adalah makrifat tentang Allah. Kesempurnaan makrifat tentangnya adalah dengan tasdik atau membenarkan terhadapnya. Kesempurnaan tasdik terhadapnya adalah dengan tauhid kepadanya. Dan kesempurnaan tauhid kepadanya adalah dengan ikhlas kepadanya. Barang siapa yang melekatkan suatu sifat kepadanya, berarti dia telah menyertakan sesuatu kepadanya. Dan barang siapa yang menyertakan sesuatu dengannya, maka dia telah menduakannya. Barang siapa yang menduakannya, maka dia telah memilah-milahkan zatnya. Barang siapa yang memilah-milahkannya, maka sesungguhnya dia tidak mengenalnya. Barang siapa yang tidak mengenalnya, maka dia akan melakukan penunjukan kepadanya. Barang siapa yang melakukan penunjukan kepadanya, maka dia telah membuat batasan tentangnya. Dan barang siapa yang membuat batasan tentangnya, sesungguhnya dia telah menganggap zatnya berbilang.

واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bisyifai warraha wa ala mautahum birra'fati warrahma wa ala masyayikhina bilwaqari wassakina wa ala syabab bilinabati wattawbah wa ala nisa'i bilhayai wal'ifah wa ala al-aghniyai bittawadu'i wassa'ah wa ala al-fukara'i bisabri walqana'ah wa ala al-guzzati binnasri walghalabah وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, deh.
0: Wis, gaya, Iceng, apal Facebookan.
1: Nya-nya, atuh. Yeh, ayo nak, mah. Tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP, nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: مهمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 Sukabura FM. Genah, merenah, garena. 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukabura Karangnunggal. Sukabura Karangnunggal.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukur ane jengjengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wae ini lain teh, remati kepongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Oke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
4: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
5: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
4: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
5: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
6: Leres. Bewara ka parawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
7: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh.

0: juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
6: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
7: Ya Allah, ya Robi, ayin gablek salah kita menekesel. Berang petingan nunung tuh, netate panon tuh, atuk setukeran jeng-jengkol, ayin awas mah.
8: Lain panon wae, lain ke rematik, ongko, suku ge jadi tilu.
7: Mana?
8: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
7: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cek dungli, gara kuatli, akan gara sok.
8: Atu orang edit.
7: Ayo.
9: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindang peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu toseur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi. Kali wargi anu mikatresnakan acara wayang golek. Aduh. Mugi sadaya dan ginanjar ka wilujeng dinur karahayuan. Mangga sim kuring sapara kanca do ya tayani ice. Ece. Sanesna ngaturkeun wilujeng wengi. Wilujeng ngadangkeun wayang golek mbe ngawiwitan eta. Aturan kawanasa maoyo Mama Uden. Anjay ke omo di Cilubang. Wah, sadayana memang juga ada riung. Teka dia ke kota mengesan atuh tidinya. Cuma kira ramean ya teh. Juga ngeramekin kemenangan Persib. Kang Jana di Cipayung. Ida, Reci, Bentang, Meijan, Mi, Mangukir, Maminun, di Bojong Sumeni, sadayana we sadaya ta, Mamah Cude di Datar Kadaka, Kang Ade Tolok, Yot Kosim, Kidoing, Pamumu. Raja Kain, Pak Kumis di Ciukulu Kolot, Om Bastam daerah Sintanjung, reparasi kompor gas, Pak Entoh Raja Petei di Cimanggu, Yakin dinaungi ya orang maka dihibur kurang dengan seni Sunda Giri Harjati Rudalang Asep Sunandar Sunan. Ya udah jangan dangu.
1: Dina zaman animisme, dina zaman dinamisme. Para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Wayang anu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di
0: judulna Prabu Jaya Marutawi jeung ngadangukeun Kang Wasadaya.
1: Dengan kusilid sinir di halangan kusiloka sareng sasmita. Dirimunan kusimul guaren jaman kiwari anu aya patula patalina jeung kawajiban manusia. Yen manusia diwajibkan tapakur, tadakur, sarang tasakur. Margi segupama dikotek tak wayang sakotak tetebih tina diri teangan tina awak sejauh tina wujud anu tangtu. Ya iya lalampahan pawayangan anu bakal ngabukar bake rusiah manusia saha diri na timana asa deka mana mulang jeng naon pansen di jagat raya pramudita. Gentur kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwara di engga nuka carios. Ngawiosakin kawan tenan nagara kajinan nagara siluman ingkang sinebat nagara ujung maruta. Sang Nalendra bibisik Prabu Jaya Maruta ingkang sampun wonten ing setingal binatura talangga ing dedampar dentapi nalipit ing sososari nenggan nawartna. Lemek pabut prangwedhani ginanda widajibat kastori lan sinebaran sari-sari. Mawesing sarwa busana endah ditaretes inten rinukmi. Pengawakan jangkung gede simar dada biwesimros taya papadana. Permagan kian patih lan senopati samingantos kena dawuh Nalendra. Kumirahangan di kakawa daling lisan mekaten pengantikan ibu.
2: Anu payus dipiagul kalayan dipilis kukulayak kadih kaharif oge senopati.
3: Kaulam. Abi Gusti nampi kana pembagi kalayan nyewun katapi sema pangabakti kuyuk panjenengan Sri Paduka.
2: Dicari mati. Pujastuti sampean.
3: Kali nanti eta atau ayah pikiran sang naon kuah dampak gusti kerasan imbalan.
2: Oke, lanan. Sasewe. Senopati.
1: Nyun paduka. Abdi gusti nampi karena pembagi kelayan ngahatirkan semerah baktis kunyuk panjenengan Sri Paduka.
3: Nuhun.
1: Kali nanti etabi kirang tata kirang titi duduga priyoga celogog serang sajabina. Malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung birit nasacarana. Bihaya cara nuka canak ti desa nuka bantun ti kampung nuka jingjing ti pakemitan bilih ti sapu sarang mamanahan malum anu dijuhunkeun gusti.
3: saling malum.
1: Saya pikir saya naon gusti tua panjenengan kesenimalan.
3: Tansah diajeng-ajeng paduka.
2: Iya ti. Cobi bulan.
3: Purwa dihaturanan lingi kaula ngaluhunkeun ka Kipatih jeung ka Senopati parantos tiasa nyaosan kana pangangkiri kula. Kalayan sakaligus akan ngahaturkeun panghargaan anu saluhur-luhurna ka Kipatih, ka Senopati oge ka sajumlah aparatur nagara beh ditukna ka tokoh masyarakat anu parantos ngiring ngarojong karena naon rupa apa maksudan di negara. Sajabana tikitu purwa dihaturanan lingih teh aya maksud pribadi. Ari maksud pribadi teh anu sasatna ngingislik saban wanci nutur-nutur saban waktu
2: dikekelek saban poe
1: malahan ieu cita-cita teh bet ngajungjurigan wae di mana seug akan ngantor.
2: Teu boleh ngaririwaan, Ba.
1: Teu boleh ngaririwaan jigana kudu laksana ieu cita-cita.
2: Tangtos.
3: Palain naon paduka atanapi naon mangga geura pedar bejer bias ulah bari dingding pir gedang siloka geura pedar satara basna naon kapalai sama cita-cita paduka.
1: Naon gusti? Blak-blakane ka disim abdi mah ulah aya anu di dinding kelir genang siloka gusti.
2: Sae.
3: Iya.
1: Ceuk basa kiwari mah barudak wara jeung ceuk judul film
2: maha teteh kula
1: bisa disebutkeun ieu cita-cita teh nyaeta dendam membara.
2: Dendam.
3: Gimana?
1: Ari maksud jeung cita-cita teh hayang Malespati ka Pandawa.
2: Cukeuni.
3: Malespati ka Pandawa. Naon kasang tukangna?
1: Dupi kasang tukangna gusti.
3: Iya.
1: Nyuk ciluk kana galur mapai kana riwayat ngirik kana pensakaki. Yen urang sararea teh sekeseler ti leuweung Amer. Ti leuweung Mertani sararea.
2: Lemah cai mah bener eta teh
1: ka eta lemah cai urang bae beusan ngajadi teh ti dinya
3: daun
1: nya harita numutkeun riwayat eta leuweung Amer teh direbut ku Pandawa ku perantaraan Bima Pandawa nu kadua ngababad eta leuweung anu temahna ayeuna jadi nagara merdeka tur laluasa disebutna nagara Amarta.
3: Waduh.
1: Leres, gusti, leres. Malihanan katinggal nama. Unga tahun burdu tamu, unga bulan datang semah, unga warsi sumping para turis di luar negeri. Anu sasatna nagara Amarta teh dipikat contoh ku nagara-nagara anu sanesna. Takwayana kitu beki nyeri beki puri teu saeutik anu korban jeung teu saeutik anu jadi pembelot ka manusia
2: da
1: anu jadi pengkhianat bangsa urang bangsa jin.
3: Di malam pek pikir bulak balik na ngeunah hate maneh ngadenge mangkluk anu jadi pembelot anu jadi pengkhianat ke bangsa urang. Sidik Panawa anu ngarebut negara, Panawa anu kungsi nandasa kolot-kolot urang. Kari-kari ayeuna bangsa jin nuturkeun ka bangsa manusia diantarana si Tamak Baka jadi patih munggul pawenang jeung si Tamak Ganggeng jadi patih negara Amarta.
4: Timbalan-timbalan.
1: Upami kitu mah Gusti Sawios ku abdi urang teluh we Gusti nu kitu mah.
3: Bisa maneh neluh.
1: Urang pasihan coe teh jeung keni. Iya, sarang jame gumuluh.
2: Ya, berewe panganan sate
1: kayaknya. Iya, sarang harupat. Iya.
3: Tah, kuhal sakitu.
1: Kaula ngabogaan cita-cita yang meles pati kepada wati tiba hula menang panyingsionan tilu benang dipercaya. Yen senah Panawa teh kena lara ora kena pati benang dialah lara na tapi pati na tara benang sena.
2: Meja eta oge
1: beureuh. Ari kasang tukangna pangna kitu Panawa teh ngabogaan pusaka lambang kaagungan negara Amarta ngaranna Layang Jamus Kalimusada. Tayeu jimatna geus kapibana ku akan tingali kumararane.
3: Waduh. Eta jimatna Panawa teh.
1: Jeningan lamak bodas Gusti. Naon teh teu dilebetna?
3: Teuing cacing teuing naon.
1: Ngan ieu teh cenah jimat cik manehna.
3: Dau.
1: Tah. Dipikir dimulak balik dipapai dirasa-rasa deui heuh. Sanajan ieu pusaka geus beunang anan ninggal kaayaan negara Amarta jeung naliti kaayaan Amarta teh memang kuat. Kulantaran Amarta kuat teh nyaeta ku ayana kokoh kesatuan jeung persatuan bangsa di eta negara.
2: Wah, bersatu
3: nya atuh.
1: Ditinggal kamanunggalanna antara abri jeung rakyat
2: panunggal sebut
1: opat angkatan diantarana bae angkatan darat anu dipimpin ku Antareja, angkatan laut anu dipimpin ku Joko Tawang, angkatan udara anu dipimpin ku Atot Aca jeung kepolisian Abi Anyu.
2: Eta ka Abi Anyu sakarang.
1: Taeta teh geus manunga jeung rakyatna sahak jeung sakawajiban ta ieu wajib ditulad nu kituna
2: mah. Wajib ditulad
3: kituna
2: mah toy.
1: Jeung beuki dieu teh lain beuki turun beuki mundur kalah beuki maju. Sanajan Panawa loba anu ngajailan, loba anu sirik, loba anu neluh, loba anu ngaheureuyan. Tapi beuki dia teh kalah beuki semerlang.
2: Beuki angin-anginan ngaranna.
1: Beuki angin-anginan ngaranna.
3: Tau.
1: Si horeng nya eta ku ayana bersatu teh.
2: Nas.
1: Heh? Sareuneuk saiga saparipola paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan teu pakia-kia.
2: Samomot sapihanean.
3: Teu silih tuduh.
1: Teu silih tuduh. Teu saling tuding. Teu pacorok kokod. Tah, cara yang katang tuan pikeun malas pati ka Panawa teh teu aya lian lamun diserang di Taraga kieu mah yakin urang moal kuat jeung kabayangkeun sabaraha pirugieunana.
2: Cantos.
1: Boh korban jiwa, boh harta.
3: Dupi cara sareng katangtosan.
1: Dupi cara sareng katangtosan anak kedah kumaha tuh Gusti.
3: Nah, cara jeung katang tuan anak kudu make jalan lemes.
2: Lemes kana kang lama.
1: Supaya lautna herang laut, naon saina herang lautna beunang. Carana teh lintang ti urang teh kudu ngirimkeun sajumlah walad dia balad tamtama cenah nyamuni jadi manusia. Wayahna kudu nyulunutkeun barang-barang anu dilarang di Amarta, nu dilarang ku agama jeung dari agama.
2: Urang
1: carana urang nyekok para nonoman anu aya di Amarta, urang nyekok para pemuda kurang alak mentalna. Sabab di mana para pemuda geus mentalna lemah di dieu karuksakan nagara geus diambang pintu ieu.
3: Tapi sarang,
1: sarangna kirimkeun inum-inuman keras. Anu ngandung alkohol, arak api, arak abda, sopri, brandy, cumedera, janewer,
2: whisky,
1: Johnny Walker,
2: goreng-goreng aja.
3: Timbalan.
1: Bir hitam, bir koneng, bir burung.
2: Mensen.
3: Timbalan.
1: Cekok kumanehta para pemuda na sina taleler.
2: Loloh we kuad.
1: Sabab ku ayana inuman ieu bakal ilang keseimbanganna, moal kontrol hirupna bakal leungit dina dadana nilai-nilai juang kolot-kolotna.
2: Tuh ada begitu lah.
3: Heh, timbalan.
1: Ngarti,
3: ngartos pisan, ngartos.
1: Ya upami teu ngartos ngabalikeun deui kasetna nya Gusti. Nah gitu.
2: Kiraku jaban diari
1: mah. Kahiji, kaduana. Pel anu dilarang.
3: Diantawisna
1: ekstasi. Magadon,
2: heroin.
1: Morfin,
2: nipam.
1: Kutau.
2: Nipam teu talebetkeun.
1: Heh?
2: Nipam.
1: Asup-asupkeun kumaneh, hancip. Data masalah spell terlarang hancip magusi ayo.
2: Keamanan kampung sama
1: itu. Sana taleler, sana tripping. Di mana para nonoman geus kitu kahansuran amarta di ambang pintu?
3: Di mana?
2: Karena kewajiban di sana poho.
1: Sudog-dog tinggal ija kitu we, ngajedog dah di sana di diskotik.
2: Inu rame-rame di biliar.
3: Ya, timbalan.
1: Sawarehna dagang eta, sawarehna deui mangaruhan teu puguh ka masyarakatna. Masyarakat amarta cenah teu satujueun ku ayana majuna pangwangunan di nagarana sorangan.
2: Ya.
1: Kahiji, kadua ne cenah teu satujueun ku ayana pemerintahan nagara amarta.
3: Timbalan.
1: Dar we diayakeun demonstrasi pangwangunan anu geus aya awut-awut. Kokojoan kumararane?
2: Nulungguan.
1: Heh? Jin bangsa urang, jin Islam asup ka jelema anu agamana Islam. Ka kiai, ka ulama cenah mangaruhan anu teu puguh dengan dalih jihad fisabilillah.
2: Santri-santri.
1: Heh? Santri-santri pangaruhan cenah ngaruksak pangwangunan anu geus aya. Heh. Pokona anu leumpeuh we imana anu leumpeuh?
2: Leumpeuh yeuni
1: aya. Heh.
2: Jadi imana?
1: Agama cenah dipake kedok. Apa dia teh gampang pisan pikeun urang sararea pikeun ngancurkeun negara?
3: Waduh. Sae.
1: Eta kitu. Salut apa ini?
3: Waduh, pujeng ieu ka perut margening kana jalan pati kasangakeun.
1: Mangga kulan Gusti. Sajabina teh kitu urang tepan males pati kalaksanakeun untung gede.
2: Gede.
1: Kitu
3: apan sekula tadi saina herang laukna beunar.
2: Pemasukan bakal gede.
1: Kitu kulan Gusti.
3: Heeh.
1: Tah, jeung pangmalingkeun, pangnyulikeun si tamak ganggeng. Bawa ka dieu daek ngahiji deui jeung bangsa urang bangsa jin syukur teu daek paksa. Anger keneh teu daek urang paehan urang sik-sik di dieu.
3: Daung si tamak ganggeng
1: haah sabab eta pengkhianat. Beunang si tamak ganggeng rusiah-rusiah nagara aya di sieu eta. Heh,
3: timbalan.
1: Sakitu prak laksanakeun. Pikeun males pati ka panawa.
3: Dinten iraha kinten-kintenna.
1: Ulah diisuk pagetokeun ayeuna bra-bra lumampah jung lumaku jigra ini. Bawa ulah dia balag tamtama semata.
3: Amit rampung daun tutas pengadiga. Kayu kiadi.
1: Ngala amit.

Eh, Panawa, jimat lagi saya di kaula ilayang jamu sekali musana. Kari aing mangaruhan masyarakatna, mangaruhan para pejabat sedang jadi oknum, selalu gegetan duit negara jeung sajabana awut-awut aing amartasnya. Penyakit masyarakat di antaranya main, mitnah, maehan, minum, teler, tripping, mali, merkosa, yang sajabana. Dulu ini kata penyakit pejabat, polusi, korupsi, manipulasi, bangsa sisa-sisi, weh, kuah ini kikir.

0: Dari kuen.
1: Ya bener ya Allah ya Robi.
0: Lagi kaki kaca.
1: Lebih kaki ya. Ya. Kansa. Panuhune. Kaulah selaku patih negara. Patih sote kaulah teh di karaton.
0: Laras.
1: Adi dia mah kaulah teh nyak itu tewe butuh ku hiburan Kansa.
0: Peryogi hari hiburan mah ulah stres teuing.
1: Ulah stres teuing Kansa.
0: Laras.
1: Hayang kau lagi hiburan urutan si Cepot kan sa? Ulah si Cepot wae atuh rusuk teh hiburan teh kan sa?
0: Hari lagi kedah.
1: Kau lagi pati tabak ganggang kudu kan sa?
0: Lagi kan kapusing
1: kan. Iya. Mana si Cepot pun entara bayar. Hari kau lama heug hayang dibayar sabaraha ku kau? Ah,
0: kumaha sia we.
1: Geura cokot ieu duitna di bank bang anu bangkrut. Anu keuna ku likuidasi.
0: Dicabut
1: izina kan. Iya. Aduh dicabut izina pe kira penta kayaknya duitna.
0: Mangga. Iya.
1: Abeh balik lengoh.
0: Ya kan abi bari nyungkeun ke Bang Dani.
1: Iya. Ka Bang Yakni. Sia kitu bang-bang anu bangkrut teh loba eta teh anu naon dilikuidasi.
0: Lar, anu bang blang-bleng.
1: Iya. Di antara nawae bang anu dilikuidasi teh nyaeta bang blang-bleng. Bang Yangku. Bang Dani,
0: Bang Musteng,
1: Bang Musteng,
0: Bang Rama,
1: Bang Kalibat Gobang, Basko modal lembarin, lima tujuh bulan, rantaran di kompa, parat kena dada, dahar sanggungena, dahun di silencing, singgok menang ngodok, dok tak pas dugempur, kurum di tengah sawah, wahai tukang bajigur, guru sekolah desa, saban poe ngajar, jarum batu tulis, lisung barwai kawat, wates awi komeng, mengkol kajalan gede, deon de, deon, jang dede tumpah balon. Yo, lanca.
0: Ari kitu, yeah. Tak kurai hiburan.
1: Genbay, luar tina tetek kode gemanya cara patih kitu. Nah, ari patih temenang hiburan. Kudu, ulah stres.
0: Dari hiburan, yeah. Ari patih temenang seri gitu.
1: Yeah, pejabat-pejabat yang baru kena tera diintip ku kaula. Ari ayah seni, teh ayah-ayah boh lagu, boh naon, da isuku nanti kita weh, utek-utekan. Berarti mereka ngerasa kenikmat.
0: Ya. Yeah. Ari ayah
1: dangdut. Oh, Bapak Bupati Purwakarta mah Pak Bujamin.
0: Pak Bujamin.
1: Langsung tabang iga. Kitu.
0: Yo ngareng kene.
1: Ya. Atuh cenah urang teu resep kana senina atuh pajukeun urang-urang seni. Ya. Heuh, geus saha deui atuh rek dipajukeun lantang teu kurang kene kan sa? Tah kitu kan sa nu penting mah urang hiburan we nya kan sa. Tapi lamun aya jelema lewat bejaan kalau rek eureun bisa dilaporkeun ka Gusti Prabu Yudhistira. Era kaula. Bisa dipecat. Lamun aya patih titah neneangan layang jamu sekali busada dere eklak-eklakan di leuweung sorangan nu gelo lain. Kaula teh nya. Sakitu lamun aya nu ngintip teh mah nya ulah dibejakeun nya. Kulantaran waktuna beak kan cara lagu teh tong tulus ya. Iya sakitu we. Iya. Aduh, kanja-kanja. Lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ku kaula memang bener.
0: Lan.
1: Anu ngajamananana anu robah teh kanja lain jamana. Teu ingat yeun hirup teh katukul ku pati. Maot teu nyaho di mangsa. Anu watak dilebah dieu ati-ati kanja. Kadar eta dosa anu geus kaliwatkeun. Paket sambuk we kanja.
2: Mimpi buruk. Ada begitu ada.
1: Sabab pangeran oge nya ngayakeun timbangan. Tah urang teh jeung tibatan ditimbang diri tu mending nimbang maneh heula we ti ayeuna. Kitu kanja. Lir pendek. Barang saweg ieu pati tamak ganggeng nuju aya dina raos di satengahing marga sapratane pun Semar Astra Jingga Dawala Halumampah.
2: Kulang
1: asa wawuh itu Halumampah tiwan. Wih nya gening Kakang Semar Badranaya Astra Jingga Dawala. Kakang Semar
3: syaha
4: pak teuing jang
3: cing sidik-sidik ah Tuhan.

0: Puște pati, uniuc și mă lache și mă vină atâncă și mă bag toșnu.
1: Din tărimă că tău bătrână e.
0: Cale la teta de și mă vete mă de capușel de e amar ca mă de mărmana când ne-a șarântână. Muști ca la ian de-a mușcale mușca de la banca lumea năgarată aia.
1: Bunăr, bunăr, bunăr.
0: Daya daya jeshi ma bete kengeng war tos di jami anu maruli di pasar senah kaya di pusir daya teh kajadian layang jamu sekali musada te ayak gitu kaulan ya nungi watamu
1: bener pisan kakang Badranaya bener ikau lapang naya di dia oge ya teh kerneangan mustika layang jamu sekali musada
0: katuruk-turuk nun
1: naon
0: kayaan di kampung resah ina teh para nono mana bet kararitu sun
2: udah dalik degan
0: sun udah dalik degan bari gigi deg
1: anu naon
0: ya eta sun asyur nama anu tariping tariping gitu sun
3: elah ikolon
2: didenge
3: jadi denge kan siap maka pihatur jun
1: nungun bocager
3: kaya kan
1: kerukumah keayaan diri tu aina
3: dah numa wite asin kahalo doan jesin lewung anu palitongoh masin ayin unga duruk
1: kumah gitu
3: rupina tidak micin kuntung panginten tete angin ngegelebug geresin kahuruan
2: larangan bulan gitu.
3: Ninggang micin kuntung nate larangan bulan Bang Injen.
2: Apa kena larangan?
3: Iya. Yeah. Apa kena larangan jadi tuh.
2: Bisa jadi gitu.
3: Iya. Yeah. Semaka pihatur kulan
1: diterima dona. Kemana si Gareng?
3: Tengiring aya kasieun si eta mah. Iya, yeah. Gede kasieun.
1: Silau.
3: Itu pun biang teu aya nu mangalik mangalakeun cai da puguh nya kitu halodola mi teh kulan.
1: Iya.
2: Cai subur deuleuh. Pasir,
3: halo do lami teh kulan
1: naon
3: seueur nu kajadian di kampung teh
1: naon
3: tukang beca garelut
1: naon kaitanana jeung halo do
3: duh ka teu da jauh garelut teh kulan abdi kitu terang teh ka aing gedeng silinga bodor ngini
2: aduh
3: ninang dek euy kenging wartos abdi teh sin di jami-jami anu kagungan TV
1: kumaha jelah
3: sin dina eta e dina nuansa pagi sareng dina buletin malam eta wae sigilas info
1: kumaha jelah
3: mun kaayaan di pusir daya teh layang jamu sareng musyada aya nu ngiwat
1: iya yeah.
3: Kacurug-curug abdi teh sin ngagiring-giringkeun marurang kali eta teh ka pasantren.
1: Pasantren mana?
3: Pasantren Pak Haji Puat, Ciburia, Ciwidei. Giringkeun kayanya nu mararabok teh sin, jeung nu mararabok eta teh di nu ngaleg-leg BK sin.
2: Rumanakeun
3: nya, nya di pasantren geuneh ku abdi teh dididik ka resan Pak Haji Puat geus da. Kersaeun bulan. Kitu kulan kumaha ieu parantos kieu kajadian?
1: Cepot tawala kakang semua.
3: Kumaha nu?
1: Lebah dieu urang teh sararea cing introspeksi.
3: Aya introspeksi di naon, Pak?
0: Nah, cucungik sia. Ceuk aing oge kudu daek tatanya jeung daek gaul teh kitu belegung.
2: Alewoh teh.
1: Kudu alewoh lamun jadi jelema bodoh.
3: Nyaeta pangna ieu pangna nanyakeun ge alewoh ieu teh.
2: Pengen air lejin anu 25.000.
3: Ini sih kemana karena Pak Karuna? Pengen ngajak introspeksi karena air lejin cuma di jauh.
2: Kabok aing,
3: teman.
0: Aing introspeksi tercing bisa maca diri.
3: Pugu dah diri dia ya aksaraan.
0: Be nepi kaki itu.
2: Nepi hari-hari pisan.
3: Hari-hari ini memboga dulu teh.
2: Introspeksi teh temake suling.
3: Tong ka dieu cara make suling di dieu mah. Nya. Eh. Jeung si lain eta da wala bebarengan jeung dalang sohor erloji ngan angere nu 15.000. Eh. Ampun aing.
1: Kitu Kakang Badranaya. Kaulah lunta teh lintang ti yete pansin ti Gusti Prabu Yudhistira. Nyata pikin milarian musti kelayang jamus kalmusana oge pikin ngungkulan kumaha carana jeung katangtuan anak iya. Barudak-barudak para nonoman dina waktu ayeuna geus luar tina tanggung jawabna.
3: Parantos ngaraksuk kulan di kampung-kampung oge kitu we alo pre-acting sih.
1: Ya. Barang sawang menuju aya di daembak pesana saperatan nepun aletan bangsa jin ieu patih ti nagara Ujung Maruta. Nyaeta Patih Maruta Sakti lan Senopati Maruta Denta. Halu mampah kasranok dia tebak. Weh, sah. Dia tinggal itu Kang Semar.
3: Ayah naon itu jang.
2: Weh, ayah naon, ayah ngalut.
3: Gelem roti. Oh, sah. Ini nanjakin ke wing.

கண்ணுங்களே. Sampul.

0: Wahyu. Kaula.
1: Saha di mana sareng bangsa naon?
2: Bangsa naon ini, Jang?
1: Moa bonek mah gitu.
2: Naon bonek teh, Jang?
1: Bobotoh nekad. Sok dibenar kena enak mengering alus tak kudu gitu dulu.
3: Bisa
1: nyingkat. Lalu buat ngeri pak. Nye. Sahanu.
0: Ngaran kaula.
1: Tepino.
0: Ngaran kaula Maruta Sakti.
1: Rambutan jenah. Maruta.
3: Jauh.
1: Ini jauh tina Maruta kena rambutan. Deket. Belgung.
3: Tapi.
1: Lamun tina tetenong kana rambutan jauh, ieu mah maruta rambutan teu grepek deukeutkeun. Sering mah teu jauh kana basa.
4: Hayu ieu teh saha cenah?
1: Ke. Bangsa naon anjeun?
0: Kaula bangsa jin.
4: Bangsa jin?
0: Ye.
4: Sami atuh kaula oge.
0: Sarua bangsa jin?
4: Sami.
0: Saha jin?
4: Upami dipersanten mangaran kaula tetambak ganggeng.
0: Wih.
3: Aya gebeg ya.
0: Saha?
1: Naon? Ngagebeg penyakit jantung gitu. Hayu nu gubagebeg kitu mah lain penyakit jantung belegung. Penyakit nu loba hutang.
0: Dedegean tetambak ganggeng
4: ora kapindo gawe.
0: Di mana?
4: Allah teh tiamarta
0: bangsa.
4: Allah teh bangsa jin.
0: Hei.

0: pengecut, pembelot, pengkhianat.
1: Itu naon itu jelema teh.
2: Naon jelema teh jug-jug ti popoloto teh kumaha tete? Mending nguntup.
1: Naon ye euy? Tantang para kateng. Para kateng, para kateng, teng, para bang, bang, bang, bang, bang.
2: Kada jangcong lo bacing heureuy keur kieu mah lesu. Pangarep teuing, perang siang geuleuh. Wah, pati-pati gede amak di leong, jujur ngamak lemun ada ayah hal-hal tadi nak lejang.
0: Bener mana tamak ganggeng rokok inu gawe cici. Tamak ganggeng bangsa jina jen.
1: Rokok inu gawe
0: urang leun amar tadi nak.
1: Leras.
0: Urang alas mertani.
1: Leras.
0: Yaing bangsa jin. Bangsa jin anu ngungsi baheula. Init nyisir ti leuweung amar kulantaran aya nu ngababad. Bangsa jin teu oleh kasingkirkeun wae deuleu ku bangsa manusia. Kaganggu katenangan-katenangan bangsa-bangsa aing bangsa jin. Cicing sisi laut dibukbak netijen labuan ku manusia. Cicing di tegalan, di saur di jen perumahan. Dian cicing di pasir-pasir, di dosar di jen lapang golep. Gesewa aya nu merenahkeun di bangsa jin. Nguye di jen pabrik. Nguitu nuah, aing kue kasigir-sigirkan di babad kumang semanusa. Kari-kari aya na penjilat pengecut. Nganjen anu ngaran tamak ganggeng bet miluk ka bangsa manusia. Belot ka bangsa manusia nepi ka jadi ulun kumaula. Teu mikir make polo atuh haja.
1: Duh, ya jujur mate.
2: Nyahon ieu teh, Pak. Teuing aing geus teu nyaho.
3: Boga duit cenah
1: tamen. Teuing boga duit meureun nagih meureun sewaan.
3: Sewaan gamelan.
1: Sewaan gamelan atawa sewaan kontrakan. Tuan imah. Boa, Pak, ampihkeun ka nya dompet teu bisi ribut ye urang. Heh, beli teuing aing ngaribut tukang.
0: Dengek ku ajeun tabak geuleuh. Tah kaula sekeseler ti leuweung amer. Buru-buru ajeun geura balik deui ka bangsa kaula. Heh. Pirana hiji deui bangsa kaula ulah jadi pengkhianat, nyieun kesenangan di atas penderitaan orang lain. Bangsat. Lelempangan ini bangke gitu teh. Aing nyaho ka anjin tambak ganggeng. Baheula anjin pangpokana nyarita. Aya rapat-rapat tuleh nentang. Aya riungan-riungan tuleh nentang. Tuleh protes. Tapi ayeuna anjin geus dicekok. Ku Si Yudhistira ku Raja Amarta. Ku Pandawa dibari kursi kepatihan. Jempet pego mun ngapik bangsat.
1: Kunaon ieu mangkel?
0: Buru-buru geura balik. Sidik anu maehan kolot-kolot urang. Dulu-dulu urang baheula di leuweung amer teh Pandawa. Sidik Pandawa anu ngarebut leuweung amer nepi ka jadi nagara. Kunaon siah nepi ka jadi belot ka musuh? Ha? Geura balik pikir kurang ajar.
2: Oh, dendam membara meureun ah.
3: Dendam kesumat.
1: Bisa jadi dendam kesumat. Kesumat-kesumat ieu. Pak, bayar nawe munur teratur orang bahaya Pak.
2: Cicing jang cicing,
1: daya kita lelumpatan cicing.
0: Ay, cicing atulanan. Ngomong siapa?
4: Ayo ngomong kurang ajar. Tenyo pasukan aing loba dil dek milu dari kabangsa orang apa mua? Anguran hayu orang ahijikan diri. Geus mijehna mikir bangsa jin pikin malas ke bangsa manusia.
1: Kehula. Ulah waka sudon lur.
0: Sudon ah sudon. Sidik sejarah nyarita. Ha?
1: Nya kehula.
3: Sudon kenyataan nanti.
1: Kenyataan nanti kieu sabenerna. Lain Pandawa nu baheula ngarebut leuweung amer. Tapi nu sabenerna pisan mah Pandawa teh. Nya eta ditipu ku dulur-dulurna ku urang-urang Kurawa.
4: Dihianat sabab negara Astina teh eta teh hak Pandawa. Nya di hak urang-urang Kurawa kapilanceukna Pandawa. Pandawa nagih janji menta negara Astina ngan ceuk Kurawa bisa Astina dibikeun tapi pangbabadkeun heula alas Amer.
3: Itu alasanna.
4: Bari jeung titah ngababad alas Amer teh lain ngan harti pikeun pitempateun eta mah malulu dek maehan Pandawa supaya Pandawa dihakan ku dedemit-dedemit alas Amer teh. Dik digebruskeun ngan pitulung anu Maha Agung. Rohmat tinu Maha Kawasa Pandawa disalametkeun tur ta eta leuweung jadi nagara Amarta disebutna ayeuna. Kahiji, kaduana cing inget yen pangeran nu kagungan urang sadayana ngawartosan yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa lian pikir ibadah. Ari ibadahna bangsa jin ka pangeran teh nya eta nyonto ka manusa. Eueuh deui anu wajib dipacontoh teh lintang ti Pandawa ku kaula. Sabab Pandawa teh jadi jalma anu DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah jeung sajabana. Tata krama dipake daek nulung kana butuh daek dalang kana susah ngajait kana titeuleum ngahudangkeun kana ulabuh mere kana daek nyangan kana poekeun. Pantes deuk nyarita kitu oge aing nyaho anjeun geus kacekok.
3: Leuwih ti kitu
4: ge nya pantes tamah. Leuwih ti kitu ge dina ngomong tadalau leungeus kacekok geus urang seubeuh jahat.
3: Beh mobilna beh pangkatna
4: tuh. Eh pokona mah geus dicekok mah tuh perumahanna tuh inventaris mobilna tuh kalungguhanna tuh gajina da moal ceukeuh tuh jelema mah.
3: Sumpang kaki
4: tuh. Walahan imah oge real estate. Iya, bisa wae nyeun alasan naon-naon oge. Iya.
1: Lainnya anu ngewa kitu nya.
3: Nyeun apoteka gorenganan.
1: Nyeun alasan nu bener teh teu dipercaya nu katingali teh gorengna we jigana teh. Padahal mun dek dendam mah geus eh kitu ka urang aring, aing urang aring. Lah na teh teu euing ngomong teh lah. Iya ka. Dek dendam mah geus eh ka urang Astina. Padahal anu nitahna.
4: Bah pokona mah kakang pati sok urang tewak ke si tamak ganggang urang gusur. Coba dikumahin agarap.
1: Eta didinya rekumaha.
4: Dipodaran baik.
1: Ya tenanao. Gera ala ku anjin Pandawa. Sabab Pandawa mah dile kenalara ora kena pati.
4: Jahat. Kenalara kena pati naon dile. Aing apa jimatna Pandawa geus benang ku pihak aingnya telah yang jamu silam sana.
2: Uluh. Ujang. Tergening geus aya informasi, Cu.
1: Di mana we pitulung pangeran mah pat tergening geus aya gering jumat di paukna ku bangsa jin. Nya. Aduh, disangka ku dia kurang bugis. Pak, kumaha tuh?
4: Aya lusna mah cepot dawala kakang Semar gara ini titi tempat buru-buru laporkeun kana berwajib. Gara bere informasi yen jimat aya di tempat jin kaula mantong boro dina elehna dina meunangna gerek api-api we elehan sabab dek maluruh eta pusaka negara anu aya di tempat jin negara anu disebut tadi ku patih teh negara
3: ujung maruta
4: ka eta negara ujung maruta negara jin sakitu susu
2: jang ini urang mah jang ini buru-buru ini sedek.

0: kurang sehat. Jika hiji jeng bangsa ing bangsa jin.
1: Yok, siahudarang. Gini ngetah siapa barengan jeng manusia teanggar ewa paningkatan usik teki tukene. Bebarengan tiba heula meureun jeung panawati siangan kitu keneh we. Sugan teh aya majuna kitu geus bisa kabeuli gamelan kitu.
2: Heeh. Sapeda-sapeda azan.
1: Geus sia kasebulan teuing. Tabak ganggeng.
3: Aduh.
0: Baya.
3: Ya. Kumaha anjeunna dik dikumahakeun?
0: Kumaha?
1: Aye saena wacana ke haturkeun ka Gusti Prabu. Anu aya di nagara ujung Maruta. Urang ngalaporkeun yen urang parantos berhasil nyekok para nonoman urang Amarta. Kaduana nya eta ye Patih Tamak Ganggang parantos karingkuk ceuk bulena ceuk hideungna kumaha dunungan.
0: Bilang pada lumampah
3: teu pino.
0: Aya. Ini teu berjalan.

Banglus lampahipun Patih Tamak Ganggeng anu di Borogod. Bicana kuye Patih di nagara ujung maruta. Maksa dihaturkeun karajaan nagara ujung maruta Prabu Jaya Maruta. Atuh ye Semar Astajinga Dawala kebat lumampah maksad nguningakeun kajadian. Tuna lampah eta kasarios ieu Arya Purbakesa. Di nagara Pringgandani kajurung restuku Raka nanyeta Ratu Arimbi. Lumampah pikeunepangan Raden Gatotkaca anu aya di Amarta. Lumampah setengahing marga katingalieun ku Raden Gatotkaca anu dina waktos ieu nuju nguriling ka tepi simiring Anjasrang ka padesaan. Lumampah di satengahing gegana wiati larak lirik-lir dedali milarian trik pangindra jala anu ngiwat layang jamus kalebusana. Barang ningali kahanapi Raden Gatotkaca eces jentre pertelang mang dolet yen eta anu lumampah teh pamanaknya Tarya Purbakesa. Lajeng Raden Gatotkaca lungsur ti gegana wiati ngambah lemah maksad megat pamanaknya Tarya Purbakesa. Watak wantus satria pinilih taning halumampah tindak kentingannya pun selontongan aldiyah.

0: tak bingah nu taya papadana penak di satengahing marga. Munilah ngandika. Loh, kaulah. Saya nama aturan kakaraton nepaman.
1: Tong di dia oge. Ia tersasatna pucuk di cinta ulam tiba, cu. Monyet naik di bereta raja. Kaya jalan ku memuntas mang tebungah nutaya papadana. Bisa pangih jeng alok di satengahin marga.
0: Tau. Kumaha kaayaan di pinggan dani paman?
1: Tiis jeli herang panon kaayaan di pinggan dani.
2: Saya bacang pakai.
0: Timala.
1: Ai maksad sareng tujuan masono mang teh saperkawis mabageur. Hari kadua nanti eta mang teh rek ngadugikeun ieu kamelang hate. Kawit mah mang teh nya kitu ngimpi. Hari nu kaimpi ku mang teh ngimpi alok keur lalayaran di tengah laut. Nah, atuh ari kecebek teh kitu. Da aya omak gede parahu anu ditunggangan ku alo teh Malik alo kekerebekan di tengah laut mang tikik di sisi kocer alo
2: kocer
1: gitu cek omang teh da eta mah koreja teh tengah peuting persis jam 2 langsung emang teh didinya meredihkan maha asih tina kawit sholat tahajud.
2: Alah, leres.
1: Nyaita meredih supaya ia impian ulah jadi kenyataan sebab nu jadi anak ka impi goreng.
2: Bisinga bukti merenwong.
1: Bisinga bukti isuk-isuk mang tuturubun murusuku gunung cupu.
2: Dah.
1: Langsung ka pusir dayeuh pinggan dani nepangan tuang ibu. Barang gok te kakaratona atu ari gabrug te tuang ibu ngoceak ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat.
0: Dimana?
2: Aya eta sepuh.
0: Nah kunaon kang jeung ibu?
1: Purba kesa buru-buru ini kaitu kamelajang tengah anak asuk tepungan Gatot Kaca.
0: Dimana?
1: Sabab cenah asuk te peuting tadi ngimpi.
0: Kongjing ibu ngimpen deh.
1: Ngimpen tuang ibu oge.
2: Sawangi rejeng
1: berkata. Ainu ka impen ku tuang ibu teh nyaita senah ngimpen. Ia melajang tengah teh. Aya hujan gede, hujan lebat.
2: Wah.
1: Hujan silantangan dibarengan angin ngegelebug. No, atu ay kurunyung teh banjir badang.
2: Oh.
1: Aya caah deng-deng. Temah na karatun kakeum alok kekerebekan di jero kamar kitu anu ka impen ku tuang ibu sami sareng impian emang.
2: Kaya ben tenang
1: kulanya. Tugeningan tinggal ilengan emang nepi kacarucukan kieu ngadongengkeun ge muringkak bulu manuk.
2: Ada muringkak bulu putih.
0: Dimana?
1: Tak kitu lo kadeh cing ati-ati dina mengharapan zaman kiwari alok cing bisa beradaptasi dengan apresiasi. Beda masyarakat tina zaman kiwari di sini harapan ku alok teh hidup maka dituntut konsekuensi na salaku hidup aparat jeng hidup teh kapan ngabahu reksa. Ai hartosna ngabahu reksa teh nyaeta ti sipil jadi kepala daerah, ti militer jadi kepala angkatan perang negara dina hartos lurah tamtama.
2: Wah,
1: dua kalungguhan anu dicepeng maklum anu sirik, anu ngewa, sok nyeun rupa-rupa cara pikeun ngaruntagkeun hidup.

0: ku kasar, ku lemas, teku itu, ku iya, jeng sajabana, jeng sajabana. Kadek, kadek su, kadek, kadek, helakun ker kepentingan umum tibatan pribadi. Iya konsekuensi teh. Dau. Helakun kepentingan umum tibatan pribadi. Dah.
1: Eta geuning.
0: Kudu objektif. Kudu nya ceuk nyana, kudu lain ceuk laina, ulah hayang dilayani tapi urang kudu melayani. Tau. Bisi ieu mah bisi ieu impian mang jeung impenan tuang ibu jadi kanyataan. Ya, tau. Alu, kasep. Upami tia mah hideup ngalibatkeun diri jadi oknum pejabat, jadi oknum abri, bahayana luar biasa. Komo bari jeung hideup jadi ais pangampih kepala daerah di Melajang Tengah, ulah wani-wani ngalibatkeun diri jadi oknum teh kitu, manipulasi, korupsi, kolusi jeung sajabana. Tau.
1: Mening bau paeh di bau hirup.
0: Mening keneh bau paeh tibatan bau hirup titingali tingali. Kajahatan-kajahatan anu dilaksanakeun ku nu dihanap, ku jelema-jelema nu leutik anu nyoke janela, maling TV jeung radio, anu alatna bedog jeung obeng, eta mah leutik kajahatan nu kitu mah.
2: Kecil.
0: Disebutna ge nu kitu mah blue collar crime. Hah? Timbalan. Tapi aya nu leuwih jahat, anu gak leuwih ngabahayakeun. Naon? Nya eta white collar crime.
1: Kumaha runtuhkeun nagara
0: imah? White ya. Tuh. Lupi white collar crime teh naon? Tah, nya eta kajahatan-kajahatan anu dilaksanakeun ku manusia-manusia anu berkerah putih. Yang berdasi
1: penampilan Yahud.
0: Yang berpenampilan Yahud. Tuh. Eta mah alatna lain bedog jeung obeng. Alat teh pulpen digitek-gitek sakali ngagitekeun pulpen, duit negara, duit rakyat bisa pindah kana rekening pribadi. Boga rasa kebal hukum hirupna bari padahal sing emut cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Eta pangarti nu jadi siri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Tahu, kadek. Leres. Gaya bayana ayeuna urang dek diajar agama sanajan ayeuna urang geus kolot geus berpangkat boga kedudukan luhur, teu nyaho mah kana agama tanyakeun ka kiai.
1: Ulah gengsi nyawon.
0: Sumpingan para kiai alim ulama ajengan, ulah cenah ajengan anu sumping ka alo, hormat eta. Pejuang agama. Ulah era nanyakeun teh nyaho mah. Hah? Cenah terlambat ayeuna mah da geus kolot. Weh, teu aya terlambat dina agama mah kasep.
1: Tidak ada istilah.
0: Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Hah?
3: Timbalan.
0: Syok. Eta jiwa raga hidup pinuhan heula ku ilmu, mental hidup kuatan heula. Lain pangkatna, lain jago na. Huh? It's not the gun but the man behind the gun. Huh? Lain berdiri tapi jalan mana. It's not the song but the singer behind the song. Lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh sorana tapi penyanyi na dete kurang-kurang nyanyi na sorana alus, kata-kata na alus tapi sapopoe penyanyi teh hirup na nganukur di diskotik.
1: Huh?
0: Glamor. Hah?
3: Timbalan.
0: Kade. Wayahna kasep, wayahna.
1: Sing waspada
0: waspada permana tinggal.

0: Hampura weh kasih.
1: Tugedi.
0: Kita sote emang madu meh ka aner.
1: Kan sanes betul bantun bulannya.
0: Dari kadengen-dengen kabatur mapara lunceng. Emang kedah kitu. Ia makanya alang-alang kadedeh kawelas ka asih. Anu mau bisa petot dei. Mang te asa ka anak. Tuang ibu mang te asa ka anak sorang ngeran. Asa menang ngeberejekin merang.
1: Tenang.
0: Dapuguh mang te milu ka geuleuhan ka keumeuhan.
1: Milu ka.
0: Ka eean ka papangan. Lain lagi mang teh dume alor ayeuna geus ngabahureksa ti sipil jadi kepala daerah ti militer jadi kepala angkatan perang nagara heulurah tamtama
2: tahu
0: lain mang mah lain hayang dibara lain hayang dibere lain hayang aya jasa kitu sote naon heuh supaya harkat jeung darajat bangsa urang bangsa Pringgandani teh nya eta diwakilan ku alor
1: kajungjung
0: kajungjung harkat jeung darajatna
2: tau
0: kitu tah kasep
2: ti malam
0: leur pendra
1: ieu inggih
0: barang saweg aya dina guneman di satengahing marga ieu purba kesalan Raden Gatotkaca sapratane pun Arjuna kairing Resi Drona wireh Arjuna mah milarian layang jamus kali musadana teh ka Astina. Atuh puguh we aya jalan ku memuntas pikeun urang-urang Kurawa Komoro Sidrona. Aya jalan pikeun ngadudomakeun antara pamimpin jeung rakyatna antara abdi-abdi di nagara Amarta.
2: Kasep
0: taulat ulu itu saha ngagidi?
2: Wis geuningan Kangjeng Rama Paman.
0: Aduh kadek.

0: Hari bangsat, hari jelema jahat, hari jelema dolim, tara ieu ngobrol di tempatna. Tapi giningan ieu mah aya di satengahing marga moal henteu kasep eta teh keur ngabagi-bagi hasil usahana. Hasil maling.
1: Aya ku beres sepuluh.
0: Arjuna barang ningali purba kesa lan Raden Gatot Kaca aya di satengahing marga nafsu ngagurug-gurug amarah teu kawarahan.
2: Kangjeng Rama Paman putra ngaturkeun semua bukti kunya Kangjeng Rama Paman.
0: Wilujeng teu perang besaran. Panyarta lelo.

0: Jelas kena bihin, jelas dikersah yang wipi. Dasar bangsa tajik mangok yang ulah dibawa badami. Pangih jekuk, pangih jeger ke jatuman Arjuna. Namun ahli ternumutkan laporan. Tidak menang dipercaya yang tak anu ngiwat layang jamu sekali musyarat yang tidak tengah peti ngapung ke luhur. Namun asah ada yang rumah bisa ngapung. Dari tanti saya tak cek mau ke. Atu dah kasep Arjuna entong borok karena layang jamu sekali musyarat aja lemah jahat.
1: Dah.
0: Si Gatot Kaca pada bubuhan turunan buta. Eta weh. Ari sekalian nganjang ke Madukara, Madukara kasirikan itu kulat kelet. Ari Sri Kandi balik ti cai teh meuli kumetap. Ka pamajikan paman teh Caca.
1: Bari
0: teh samping anu, bari teh telepek teh. Bari teh telepek teh aya. Pajarkeun teh jananah hayu dunungan jeung sarua sok ge anu. Kitu. Tapi ka kitu ka ban. Jeung mang oge.
2: Urang ajar Gatot Kaca ieu naon paman? Di kamanakeun si layang jamu sekali musada.
3: Aulan.
2: Layang jamu sekali musada di kamanakeun. Sabab numutkeun beja tinu manang dipersaya yen anu maling eta layang jamu sekali musada teh lain anu lian tapi Malik Gatot Kaca.
3: Da.
0: Wicara meneng

0: kesa asa ditonyok angen ku aya na ngadang wirih Gatot Kaca dituding maling layang jamus kali musada.
1: Ulu ulu ulu.
2: Alah. Aya kitu sepuh.
1: Halo,
3: Kaulan.
1: Nah, cecek kalakuan teh.
3: Aduh paman ampun paman.
2: Lamaran dongeng kami teh.
1: Tagining cek mang oge anu kaimpi ku mang sareng anu kaimpen ku tuang ibu teh yakin jadi kenyataan.
2: Ngabuktos
1: si horeng beja geus leuwih ti heular kasep. Lamun iya teh mah henteu yakin hidup teh bakal kapitena.
2: Noh, leres.
1: Katideres. Sabar kasep. Rugi manusia lamun teu sabar.
2: Tenang.
1: Demi wansi manusia bakal pinangih jeung karugian. Nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh. Oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar.
2: Iya,
1: lain. Aing ngaran-ngaran sabar teh lain ditampilin kudu cicing ditajong kudu merongko digebug kudu muruhungkut.
2: Sanes.
1: Tapi aing ngaran sabar teh kudu bisa mertahankeun kana sangrupa pasualan anu sakirana matak ngarugikeun kan diri. Alah, nah make loba dibawa omong Arjuna pangih jeung gereda mah teh si eta anu malingna sing mau ge.
2: Ah, katarasa jalahan ka Ikmah.
3: Paman. Ieu teh bilih. Cita-cita jurig anu nyiluri setan sumarawah kelong anu neuweu. Anu bakal ngahaja ngadudomakeun antawis urang sareng urang.
2: Pihak
3: katilu paman emut paman. Ia tengara sabab jakir diri na pihak katilu lamun urang sedor dar para sea.
4: Alah, kasaha tete maka jeng nyebut pihak katujuh. Hah?
2: Buat teka sepuh katu sama.
4: Maka jeng ayah pihak katilu kaopat kali maka ngerep. Awah, awah, bangsat, bangsat, dulu. Awah, awah, pihak-pihak kan iman dulu.
1: Ya aika palaina pihak katilu mah kitu kasep.
2: Kahayang nage dordar.
1: Kahayang nage dordar urang jeung urang teh. Dikamanakeun kurang ajar.
4: Langsung
1: Arjuna nyabut bedama. Dikamanakeun sia kurang ajar.

0: Eh, mut paman.
1: Ada telir kau dah.
2: Kasep wayah nasingkahan wecu. Milih jadi dordar antara urang jeung urang jauhan seuneu ieu teh seuneu angangan-angangan.
0: Timalan mangga paman Tipayun, mulih kapringgandan disaurkeun ka Kangjeng Ibu Putra salamet teu naon-naon. Putra maksad nebihan ieu kejadian.
1: Mangga atuh sami lumamba. Iya.
3: Gatot kasih lupan maka diangkat Arjuna.
2: Kurang ajar.
3: Udah.

0: kali pamana purba kesa ngeblesat mulih kaprindian dani kalayan Gatot Kaca ngeblesat kawang-awang Arjuna sareng Resi Drona bingung anu teu mangitung-tung susah manah nu taya sedana ka mana kudu ngudag tuna lampah eta kacarios di Astra Jingga Dawala sareng Semar Badranaya bari nguningakeun kajadian Ujang
1: Bas
0: Kakang Sileng urang leureuh heula ge cucu.
1: Oh sae.
0: Naon? Urang jaipongan heula sakeudeung ge yah.
1: Ada kalempengkeun cangkeng ge Jakang.
0: Bapa ngalempengkeun cangkeng urang hiburan da aing geus kolot mah hukhek deuleu.
1: Heuh. Kada seueur rerengkeun
0: kana. Jauh keneh ka mulajang tengah cece euy. Akang dek make suku heula.
1: Sae.
0: Ade kasep dewek ya tingali.
1: Akang kasep akang jiga bancet.
0: Saha jiga bancet?
1: Akang
0: nah si teh anak kait dekat bina bina teh urut gunungan sia juga pancet mah. Enggak gue lewat cedak. Si dolah, buru-buru jaipong ke deh.

0: nga babalakot dito.
1: Ala, kinawala ang puna, ika. Sini kita nyari, ika ito nila, ay.
0: Ala. Ika, ay ika ito, jika parang bang
1: kuangin. Lain, ay.
0: Ah?
1: Oo, si Horeng niya, ay, dah. Kasenian.
0: Seni itu panglipur mana, Hakang?
1: Kasenian, kebudayaan, jasana, sana, sumayan.
0: Opo.
1: Pokok nu diangge hiburan ngareketkeun duduluran
0: nah bener
1: sing jadi dulure urang teh nya
0: sing jadi baraya urang
1: boh kan ngadangukeun kasetna
0: bener
1: gitu tah di mana we ayana boh anu aya di dalam negeri di luar negeri di dalam desa di luar desa atuh dulur anu aya di luar kandungan aduh Aduh, ampun enggak. Aduh,
0: di luar tahanan.
1: Dah, ku, hirup kurudek ngonci sumut kayak gitu.
0: Aduh, ngonci sumut kumari akal. Iya, ngonci sumut kumari.
1: Oh, saya ngeningkan ke di akhirat, urang teh sumut mah dikonci, dikaput.
0: Ah, dikaput, dikaput ku bola.
1: Lain dikaput ku bola, ulah, eta tuh, di zaman kiwari, di zaman modern mah, atuh mikirnya seuti.
0: Ada kupat kaput mah ku bola, akal.
1: Oh, bareto. Pikiran bareto ayeuna mah meureun beda deui.
0: Ah ini kaputna kunaon ari ayeuna?
1: Lain celadan heula dari kana dongeng ieu.
2: Kaput eta mah kaput pageuh.
1: Heeh, engke di akhirat cenah sungut mah dikaput anu bakal ngajawab tileungeun. Teu nya. Jadi urang teh kudu ngaput sungut teh teu ayeuna lain ku jarum jeung bola.
0: Kunaon ta kan?
1: Nya eta kulapad-lapad jalalah. Teu. Luyu jeung perintah pad guru loha dikeun ka sira. Nya. Jadi eling nu aya watas wangenna. Bener.
0: Bener.
1: Itu.
0: Oh eta.
1: Jadi ngaput sungut teh ku lapad-lapad jalalah supaya tuman geus tuman jadi biasa, geus jadi adat mah geuneuh.
2: Pagawean.
1: Geus kakurung ku iga mah. Geus jadi pagawean sungut teh. Aya naon-naon teh duh urang teh aya karuas astagfirullahaladzim. Teh. Di mana orang jatuh kita jong innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh nya naon sababna heuh besi lantaran dina kita jong terus maot
0: maot
1: kitu ai maot teh apan teh jong dimangsa nya
0: untung
1: kitu
2: sokinari
1: lahir teh maot tajong bohong nya kan eta mah pokona 88 jalalah mah caritakeun eh boh innalillahi wa inna ilaihi rajiun boh la ilaha illallah boh astagfirullahaladzim dikir
0: ya.
1: Ya. Takbir, takmid. Takbir. Tahlil. Itu
0: tahlil.
1: La ilaha illallah lobakeun. Aya karuas la ilaha illallah. Abi tuman ke di mana maot teh? Di mana aya kanyeri aya naon teh? La ilaha illallah. Keralas. Geura pek tanyakeun ka kiai. Namun anu maot tak itu alus henteu gitu geura pek. Heeh. Ulah ditumanan model barudak ngora ayeuna mah da kulantaran loba ekstasi loba magadon dea
0: minuman keras.
1: Minuman keras ya. Ih, kebatur teh ngomong teh ujang anjing ge. Aya nu ngaliwat ge gocap nying gitu.
0: Bener.
1: Heeh. Bener terbeu anjing teh euy. Kitu. Aya teh teungeunna kasinggung euy anjing teh. Engke teh di mana rek maot teh nu kitu mah. Alah anjing anjing alah cenah di mana aya ieu teh aya kanyeri teh dina awak teh alah anjing anjing anjing anjing kareles ya silaka nyawana di nyayang ieu bagong nu kitu mah heeh matak sok diudang-udang anjing oge
0: oh bener
1: acan kitu nya
0: matak kudu ditumanan
1: komo ibu-ibu geuning di kampung
0: kumaha teh akan
1: ibu-ibu di kampung lain jorang ieu mah lain jorang nyaritakeun nu nya di kampung ibu-ibu aya-aya karuas teh bawa piring peupeus. Eh sia kajut aer kitu. Astagfirullahaladzim eta ngomong eta ibu-ibu.
0: Bener akan.
1: Eta kumaha salaki na eta teu ngabejaan kitu.
0: Ah,
1: ari seuseuhan murag. Bos seuseuhan murag. Sia kajut aer kitu. Nyaan ieu mah. Loba kajataan anu kitu.
0: Seueur.
1: Tah ulah dibiasakeun kitu teh kitu teh.
0: Leres.
1: Bahaya kunci sungguh ti ayeuna
0: bisi katumanan
1: bisi katumanan geus tuman mah bahaya kumaha lamun engke nyawa dina tikoro aya kanyeri alah sia kajut kajut aer laer kusek we aduh bahaya eta Bahaya eta.
0: Bakal jadi naon bakal kitu.
1: Geura pek pikir ku siling nyawana teh moal nepi ka akhirat teh kitu mah paling-paling dina parangkakan jadi kutu bayur. Bahaya eta teh nu kitu teh.
0: Paling nya. Paling teh anu kreatif, Pak.
1: Nu cilakok leuleung airana mah meureun eueun ngabingbing. Ieu mah anu boga salaki ibu-ibu. Ya. Eta salakina bet ngancep boga pamajikan di mana aya kareuwas kitu ngomongna. Padahal genti di mana aya kareuwas teh. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah kitu nya. Kunci suhut teh. Kitu tah pentingna dikir teh, pentingna tahlil teh. Abeh tuman sungut.
0: Tenang.
1: Jeung tibatan urang ngomongkeun batur atawa carita kasar meuling oge nyaritakeun lapat-lapat
0: jalala.
1: Ya, yeah, itu.
0: Laras
1: Pendra. Barang sawang mijung magan sapraptane ku ni Raden Gatot Kaca.
3: Wot.
1: Syah.
3: Dawala.
1: Abdi. Agan. Gus. Tepa. Ya. Uluh. Juragan anu itu. Gus. Semaka pihatur nun.
3: Nuhun wa Semar Badranaya.
1: Si abdi ge agan ngahaturkeun semua pangabaktos. Manawi teh aya bapa panglima. Aduh. Nuhun. Nya.
0: Sukanya pasti hade.
1: Manawi teh aya bapa Tayo.
0: Ada eta teh.
1: Bapa panglima, ieu Pak Tayo partos kali ka MPR DPR. Nya. Alah. Tapi ulah lali we kitu kagirihan jati lu ka Pak Tayo.
0: Ada bawah atuh akal.
1: Mudah-mudahan sakura wargina putrana ibuna aya dina rohmat sareng pitulung Allah salamina nya.
0: Amin.
1: Bapak panglima.
0: Amin
1: akal. Nya tadina teh teteh. Nuhun gan ah.
3: Naon ari maneh rek kamarana ite cepot dawala oge weh Semar.
1: Nu mah wiji si mah abdi teh bare ka kusir dayeuh nun. Nguningakeun kaula nun. Di satengahing marga kua penak sareng Gusti Patih Tamak Ganggeng anu bade milarian layang jamu sekali musada.

0: kuping gulan romongan jin bari janak eta teh geuning kenang anu baruleud nya bari tagonian alah aya bangsa jin anu bade males pati ka panawa eta teh sekeseler ti leuweung amer tadina
1: bangsa jin deh
0: sumuhun kapan Gusti Pati tamak ganggal ya bangsa jin mungtos lami di urang itu urang
2: kita supan usa
0: barantos kalabat kaman usa itu jadi jin kamanusaan
2: iya benar
0: namun bapak dewek dola naon manusia kaburitan cicing syah montong hari syah cilik cicing
2: ayak dijiwir
0: Gusti Pati tamak ganggal teh nyaeta dipaksa kedah ngahijikeun diri deui sareng bangsa jin. Sajabina ti kitu layang jamu sekali musada teh numutkeun pangakuan anjeunna nyaeta bangsa jin teh cenah mah aya parantos aya di pihak jin eta layang jamu nun.
1: Anu bener gua Sumber Padana ya.
0: Munggan abdi mah teu ngajeng ceuli teu nyempanon. Nyaksi kieu panginten teuing kalepasan manehna oge. Laku cina yen layang jamu sekali musyadat teh jimat panawate parantos aya di pihak aing geus kitu. Atuh pugu we abdi teh atuh dididik ku wartawan. Nya, wartawan PR abdi geus gege.
2: Akan teh.
0: Nya, agan bari ngarangan PR. Saya hubungannya ka Pak Atang.
2: Ya, dikintun ka.
0: Nya, pan Pak Atang geus ngalih ka MPR cenah saurna. Nya. Tapi moal poho ka urang meureun nya.
2: Moal.
0: Nya. Da teh ge ngawakilan urang eta oge.
2: Nya. Wakil-wakil urang.
0: Itu kulan.
1: Jadi layang jamu sekali musyadat teh aya di pihak kina eta.
0: Nuhun kulan.
1: Negara mana?
0: Negara mana teh wala? Swiss. Mana jin ka Swiss?
2: Jauh.
0: Heuh aya jin di mana tuh?
2: Jin mah dingnya di Cihampelas.
0: Blue jin, jurig nu kitu mah.
2: Blue teh biru.
0: Kudu bisa ngabedakeun mana blue, mana aqua. Ya.
2: Aqua mana pamere.
1: Jadi lamun kitu carana wa Sumber Padana ya. Paman Pati tamak ganggeng parantos diculik.
0: Parantos diculik nun.
1: Lamun kitu carana wa Sumber wayah nabai laporan. Kawa Batara Kresna atanapi ka Paman Arjuna uningakeun ieu kejadian. Putra Gatot Kaca ieu bakal langsung ngajungjung ka nagara jin. Nagara naon jelema?
0: Nagara Ujung Maruta eta paling kiduleun ieu tempat teh sin leuweung teh eta teh nagara.
1: Eta teh
0: sumuhun.
1: Wayah ada laporan gua. Astra Jingga dipimpin tari dona kuputra wa.
0: Nah, sun.
1: Bari ditamut pikeun ngabaturan kaula.
0: Mangga pun anak kujeng hingga kapurut margaring tanaga lara pati nage kasangakeun.
3: Coba eta ka anak nu pikak kitu bapa aing. Namun teu butuh da dikadek wae geus.
2: Aya neraka sia teh.
0: Iya, anak dikorbanin.
2: Dikorbankeun paribasanana teh.
0: Ih, perjuangan yu.
2: Perjuangan
0: anu. Keun eta sejarah nu bakal nyarita mah jang.
3: Heeh. Ugu da sejarah teh aya sugutan.
0: Si wewelek.
2: Aing eta mah
1: geus. Cepot, geus tong beting heureuy cepot. Hayu lumampah cepot.
0: Hayu, Bang.
1: Hayu, Bang.
0: Mangga atuh Wiljeung.

0: Juragan.
1: Naon?
0: Juragan anu Gatot Kaca mah da puguh setengah jin euy. Da urang peringgat Dani atuh.
1: Ya.
0: Eta teh buta wungkul matak uningaeun anjeunna mah.
1: Hayu atuh muru-muru.
0: Iya.

ningali wargi acara wayang golek wengi dina acara Prabu Jamaruta sanget menapa atur tetales sih sing kuring sejamit undur kongkur paturai insyaallah rongi minggu bakal sumping rasaran acara sesuai kurang seluruh kubilai topik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Puta.
1: Sang Nalendra bibisik Prabu Jaya Maruta. Remagan Pian Pati Maruta Saktilan Senopati Maruta Denta. Anu parantos rengse hasil ngiwat atrapi nyulik Pati Tamak Ganggeng.
2: Gunirah ngandika.
1: Payus kula boga pati jeung senopati narima panghargaan anu saluhur-luhurna. Wajar upama narima piagam panghargaan ti kula. Ti kula. Rel istit milih hayang anu juru, hayang anu tengah.
3: Nuk pinggir nu ayau tanah paleuleuwih.
1: Abi hayat tanah paleuleuwih mah anu sudut euy.
3: Sudut.
1: Sadaya daya kulan naon rupiha pamaksanan Sri Paduka parantos laksana diantawis nawai paranonoman diamarta seuran ngalibatkeun diri kana inuman keras jeung barang-barang anu dilarang. Syukur.
2: Apan eta anu jadi udagan kaula supaya masa depan amarta suram? Supaya ansur anu bakal datang di Amartapura karuksakan di ambang pintu lamun kitu sarana. Malan bulan Gusti parantos hasil abdi.
1: Syukur. Kumaha cenah jawaban si Tamak Ganggeng? Sadaya-daya. Istuning pageuh dina pamadeganana.
2: Kurang ajar tasep si pengkhianat. Si pembelot. Leuwih eta mah leuwih ti musuh jero simut eta mah. Bisa jadi musuh di jero seuli.
1: Kasih kurang ajar.
3: Biasa janten gede.
1: Tah, kuhal sakitu ti Mang Sakiwari saeutik gedena amarta teh Pandawa bakal kena ku ruksak bakal kena ku pati jeung kulara.
3: Leres.
1: Kahiji layang jamu sekali musada geus aya di pihak urang geus aya dina leungeun akang. Tau. Barang saweg aya dina imbal cana saprap tamekun. Ieu para petugas aya anu nguningakeun.
2: Pangapunten Gusti.

0: Kasa pati tabak ganggeng Astra jingga dawala dina waktu enak cing berlega. Komen
1: nuhun den. Berat nyuhun berat nangung berat narima kena namang. Karena naon rupiah pitulung hakikatna yeteh tinu maha agung. Syariatna hidup dina waktu saina anu nyalametkeun emang.
2: Abdi gulan upami caya ide ti abdi mah.
3: Yeah.
1: Oh, sarua we ka maneh oge nganuhunkeun jebot.
3: Sarua berjuang akan.
2: Nganuhun wungkul kitu. Kudu cara Pak Haji Sidik sajabana tinuhun teh song rokokna, song kopina.
3: Nya.
2: Nya.
3: Geten.
2: Tuh. Lanceuk dewek.
3: Sakang.
2: Mang Haji Puad.
3: Ciwidey
2: Ciburia.
3: Oh, kumaha teh?
2: Oh, panmasantren teh dewek teh di dinya.
3: Ngencleng teh di dinya.
2: Ngencleng teh. Oh.
3: Paingan.
2: Diajar sorop nahu mantek bayan mani bade.
3: Paingan leko atuh.
2: Bade maneh ka terminal. Dewek matarangan celong ti bubudak anu guru ngencleng. Bae hirup kudu kitu atuh.
3: Nya.
1: Sorak kenalan dia kepung. Kepung ieu.

0: dulu ieu buta naon mun dicebeu kitu.
1: Eta nya panon bolotot bibir.
0: Panon bolotot pipi kemu.
1: Irung.
0: Panon kekereceuman.
1: Ya ari irung bangirna ka jero.
0: Heeh, irung bangir
1: ka jero
0: bangirna teh.
1: Heeh. Korong
0: meureum. Ari ngomongna loba eueuh. Heeh. Ari maneh teh saha ngantos aing ngantos. Nu dipimaksud ku abdi teh ngaran. Aya kitu euy.
1: Aku naon teh teh bibirna teh? Galap
0: dewek. Dewek tengaran teh euy bisi teh apa mah Charles Bronson. Oh, di mana maneh lemah? Ai lemah. Maksud teh lemur.
1: Lemah lemur teh.
0: Geus ampun.
1: Lain rupa-rupa.
0: Dewek teh Amarta. Oh. Di Amarta. Tah leres ning eta mah.
1: Bener.
0: Maneh datang tadi teh rek naso, aya naso. Nah, maksudnya danaon.
1: Lain kumaha teh teh bibirna teh.
0: Euing euy.
2: Ari mane geus sare sareun. Teh
1: teh kahuluan gunung.
0: Ari eta dina sirah teh naon cucunguk, aya cucunguk maksud teh iket.
3: Wah, mun meuli jauh euy.
1: Nyimpangnya jauh
0: pisan. Hari itu mawa sinen awewe tete si waduk. Ay waduk. Walet maksudnya.
1: Walet.
0: Salah wae aing. Asring rek gelut tetangga dite. Lain uing rek pencak kaki. Tadi nama pencak kaki. Maksudnya pencak silat.
2: Aeh
0: pencasilat poho rek pencoleng aeh pencoleng urang terek balik deui premios atuh wilujeng wilujeng.

Kurang ajar sia. Hutang pati bayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Aing bakal ngagunakeun kasaktian kamandragunaan. Rasakeun kurang ajar. Lajeng ieu Sang Nalendra Prabu Jaya Maruta ngolebat jadi cahaya asup ngabaju miraga sukma kana wujud Raden Gatotkaca. Yeah.

0: ujar wong-wong Amarta. Kaula Jaya Maruta anu bakal ngamuk wak ngawek panawa ansur ku kaula kabeh.
1: Raden, iya emang
0: kurang ajar saat
1: emang
0: lamun teu salah ieu si Tambak Ganggeung
1: leres
0: di podaran ku kaula Tambak Ganggeung.
1: Nanaonan ieu teh hidup teh
0: tong nanaonan diri kaskeun ku kaula Tambak Ganggeung
1: hidup nanaonan ieu teh.
0: Tambak Ganggeung luncat buayana di teungeulan ku Raden Gatot Kaca nebihan nafsuna.
1: Hay aduh sepoto heula nyingkah.
2: Naon itu naon?
3: Itu naon?
2: Gusti Agan, naon itu ngadur ngegebukan Gusti Tambak Ganggeung?
0: Kadieu mane?
2: Ulan?
0: Kadieu.
2: Aya naon bae? Alah, gelok. Naon itu Agan teh?
3: Nah, Agan.
0: Modar urang amarta ku kaula kabeh.
2: Teh ieu teh abdi dawala Agan. Kunaon Agan teh kasurupan?
0: Modar.
2: Alah, Tambak Gusti. Aduh. Ulah di deketan namun gimana
3: ya ketongkal.
2: Ha? Naon euy? Aya kejadian naon?
3: Oh.
2: Lain cek dunungan ka dieu cenah.
3: Ya,
2: cek dunungan saha? Dunungan urang mah jeung nyakeun sagala.
3: Pira ku dunungan batur.
2: Kapan loba dunungan direk teh?
3: Dunungan ka hiji.
2: Saur juragan Gatot Kaca. Apa dunungan ka hiji mah dewek ditinggalkeun lila. Gede amak le.
3: Ayeuna dunungan kadua.
2: Aye dunungan kadua bageur teuing. Kitu euy, naon teh? Saur juragan Gatot Kaca ka dieu cenah rek mare duit tak kuring ge boga duit ti dunungan.
3: Oh, bari ditepongkeun
2: ba. Erloji ti dunungan. Nya, naon erloji 5000? Kan bae sabara-bara oge. Ka dieu pentingna mah.
0: Haling.
2: Ya abdi lan.
0: Ka dieu sih deukeut.
2: Si Dawala mah parantos pasien erologi ari abdi. Nya,
0: adi atuh.
2: Nuhun mas. Aduh. Mana
3: mun jaga jadi naon?
0: Modar siapa ieu?
2: Ke gan naon ieu?
0: Modar. Aduh,
3: akang kunaon
1: teh? Ka mana si Monyong? Si Monyong ka mana?
3: Di balah kidul tuh.
1: Aing ditipu.
3: Benar pasihan.
1: Lampahan si Asep Taruna keur budak kitu. Aduh. Boka indung boka lancip dengan tupa tipu.
0: Gatot Kaca ngamuk nguak ngawis sapratane pun Prabu Batara Kresna di saranganku Arjuna oge Semar Badranaya.
2: Iya ye.
0: Laulanun kula kada cingati-ati waspada permanasi nyai.

0: Anun Kularaka Batara jadi tetep dina manah rayi mah yen anu ngiwate Gatot Kaca moal lepat deui
1: dah
0: yeuh maji sim abdi masin teu ngenyem cileuk teu ngenyem panon sim
1: dah
0: jurig di ieu tempat anu ngiwate munang duit sabaraha maneh sema disogok ku Sigat Kaca ulu
2: dianggap menang leuleueun wa
0: dewek teh dianggap menang uang sabun deuleu.
2: Da kitu
0: dewek mantong borok kitu deuleu carek saperak dua perak oge ditanyakeun heula ieu teh ti mana meunang naon
2: duit haram duit
0: mana halal mana haram
2: gaduh pamir
0: tah nu mata kudu apik barang hakan teh kitu deuleu jang barang sawang jurmagan saperap tamepun ieu pati tamak ganggeng asta jingga dawala anu diudag-udag ku Raden Gatot Kaca. Tamak ganggeng sadaya-daya sembah kapihaturna tamak ganggeng
3: kaulan
0: naon
3: nguningakeun aya kajadian anu aneh Gusti Batara.
0: Kajadian aneh naon?
3: Raden Gatot Kaca rupina ditika asupan jurig anu nyeri uri setan sumber makelong anu newo-newo kalayan ngaku ngaran Prabu Jaya Maruta ngamuk ngewak ngawik kaulah disiksa sarang asta jingga dawala.
0: Abdi kulan ditipu Gusti Dawala. Lain ditipu dah tadi mah ngomong narek mare duit ah tong sok itu Dawala ah. Tukang sok miningan kasalahanku bener.
2: Bukan begitu sama ya.
0: Dewek teh teh korban penipuan, korban dudukun. Tung dikorban sih.
2: Kali batu jung-jung.
0: Mesti dikirim coet ke kuaing.
2: Ayang
0: Ayang sing harupat. Hah? Ayang harupat sering. Kelos ya.
3: Persanten Raka Batara. Daek teu daek eta teh si Gatot Kaca teh ngan ukur mingpinan beungeut ku saweuy kitu sote. Kamu plase
2: imbutan kasalahan.
0: Hayu kamu plase teh naon meunyong? Heh kamu teh maneh eh plase plastik. Jadi maneh teh juga plastik. Oh na da wala daek mun tina kai.
2: Atuh teh daek kai mun tina kai.
0: Oh upami kitu mah carana yai. Ia yakin jurik anu nyeri setan sumerah kelong anu newo-newo.
3: Haling
0: urang cakra udak sana.
3: Yai,
0: ulun kaluarkeun sarotama. Di mana kaluar jurigna tina wujud Gatot Kaca sareng sener ku cakra, wayahna temakeun eta sarotama.
3: Unjuk sumangga.
0: Lajeng we Prabu Batara Kresna ngaluarkeun Sakra Arjuna ngaluarkeun Sarotama. Atuh kaayaan Raden Gatot Kaca anu nujung ngamuk ngewak ngawik. Kakeunaan ku Sakra ngadak-ngadak aya nu ngabelesat tina wujud Gatot Kaca nyaeta jin anu ngaran Prabu Jaya Maruta. Barang kaluar tina wujud Gatot Kaca disampakeun senjata Sarotama. Atuh lemasing pati tumakaning perlaya. Sanak eta layang jamus kalimu sanda anu nyelap di dasar kengga.
3: Gak.
0: Naon. Eta anu nyelap na huntulaan jenah.
2: Beda pake untuk emas.
0: Untung nama salamat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan ila lampahan teh jadi panglipur kana kalbu pangmeberah kana mana.
2: Tangkas.
0: Salamat nu ngadangukeun, salamat nu didangukeun, salamat perusahaanana. Sakali salamat tetep salamat ila lampahan urang pungkas ku Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang Sigat Kaca.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio resmi dan

Terus pada saat itu juga Persib mengalami krisis finansial dan juga tekanan dari supporter gitu ya. Pokoknya tahun 2003 itu adalah masa-masa yang amat sangat sulit gitu bagi perjalanan Persib Bandung. Kemudian selain itu tahun 2019 juga Persib sempat terlempar ke papan tengah dan bawah ya. Dan di tahun 2021 sampai 2022 itu tercatat sebagai salah satu start terberatnya Persib dalam beberapa edisi terakhir. Namun pada akhirnya Persib bangkit gitu di tahun 2023 hingga 2026 dan akhirnya Persib mencetak sejarah sebagai tim pertama yang meraih gelar juara Liga Indonesia secara hat-trick 3 musim berturut-turut, 2023, 2024, 2024, 2025 dan sekarang 2025, 2026 di bawah arahan siapa? Abah Bojan tentunya ya. Gitu wargi Sukapura. Wes seru banget pokoknya. Setelah kemarin si Abah tuh sempat marah-marah gitu ya, karena katanya udah marah-marah, ngomel-ngomel pokoknya karena sudah ada rencana konvoy padahal laga belum digelar gitu. Katanya apa gitu ya, udah ngomongin konvoy gitu padahal kan belum. Mungkin kalau jadi khawatirnya mungkin ya, beliau tuh khawatir itu akan berpengaruh pada mental dari para pemain, juga mental dari para pemain Persib sendiri gitu ya, terus juga pemain lawan gitu. Tapi ya alhamdulillah ya, meskipun kemarin skornya 0-0 gitu. ya akhirnya tetap jadi jawara gitu ya. Ya kayaknya bakal seru sih kalau kemarin tuh ada gol hiji gitu ya. Tapi ya tetap berbangga hati lah gitu dengan perjalanan Persib sejauh ini gitu. Dan rencana hari ini yang mau pada konvoy gitu ya dimanapun, semoga tetap bisa bisa kondusif gitu ya. Terus tetap bisa jaga keselamatan diri, jaga Persib, jaga juga orang-orang yang ada di sekeliling gitu. Kemarin tuh sempat ada saya baca di media sosial setelah laga Persib berakhir itu kan semalam juga pada konvoy-konvoy gitu kan. Terus ada postingan dari seseorang yang komplain lah gitu ya ketika konvoy itu dilakukan di depan rumah sakit gitu ya, salah satu rumah sakit yang ada di Bandung gitu katanya. Jadi dari postingan itu katanya orang sakit juga harus maklum ya gitu. Jadi mungkin itu perlu koordinasi juga dari para aparat keamanan bahwa untuk tidak mengizinkan para bobotoh yang ingin konvoy untuk melewati jalur-jalur atau jalan-jalan yang memang di situ ada rumah sakitnya gitu loh ya. Karena kayaknya terlalu euforia juga gitu ya, mereka mungkin para bobotoh ini juga enggak ngeh dengan apa yang mereka lewati gitu, entah itu rumah sakit, entah itu apa gitu ya. Kegawe disadakeun wadadad wadadad wadadad cenah gitu nya klaksona teh. Jadi mungkin ini mah kayak mesti ada dari aparat keamanannya gitu ya. Kalau jalannya jalan apa di situ ada rumah sakitnya atau ada tempat-tempat yang memang dihuni oleh orang-orang atau yang ya memang tidak bisa diganggu oleh kebisingan gitu ya, kayaknya mendingan diperboden aja lah, nggak boleh lewat ke situ ya, daripada gitu jadi daripada piomongan gitunya ya gitu. Aduh, yang pasti seru banget kalau sampai pagi ini kayaknya media sosial masih diwarnai dengan video-video para bobotoh gitu ya yang meluapkan kegembiraannya. Dan saya yakin juga ini dari pendengar Sukapura, dari warga Sukapura banyak sekali bobotoh yang juga berbahagia di pagi hari ini ya. Seperti Jayan yang aduh katanya pagi ini, kata Jayan udaranya sejuk banget katanya. Sejuk, kata Jayan teh, sesejuk hati bobotoh cuna gitu.

apa nih ya? Sejuk pisan gitu ya. Aduh, pada tidur deh kayaknya. Tapi kok saya malah kebalikannya ya. Versi mana nggak bisa tidur semalam tuh karena itu. Lihat-lihat media sosial seru banget gitu. Ada juga banyak cuitan-cuitan atau utas-utas yang pikasirian tungtung nama. Nanti deh kita ini obrolin ya. Oke, pagi buat Jayan ya. Pagi juga buat semua bobotoh salam dunia. Bobotoh salam dunia yang lagi berbahagia pagi hari ini. Papa Queen juga. Aduh, kata Papa Queen hari ini semua pasti tentang versi Trivet katanya ya. Asa hoyong ke Bandung cenah bitabi tapi tetiasa. Cus atuh ke Bandung, Papa Queen naik bus ame kur 30 menit. Naik bus. Tapi berat di ongkos ini Papa Queen tanya. Gerak tuh ke Bandung, gerak. Dari Dinda, pagi juga buat Dinda ya. Dinda macana pagi ini teh mau jadi seksu cici mencuci dulu. Jadi mau jadi pendengar yang baik saja cana pagi hari ini teh. Ari iya kan nih ngechat anger.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio. PRSSNI
1: adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan Apotek.